0: nama kamu. Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
1: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
0: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
1: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
0: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
2: Sahabat Mata Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
4: Lu ada apa?
3: Dek, tolongin apa?
4: Kenapa?
3: Duh, data-data gue kesebar internet nih.
4: Jojing, lu diem dulu. Jojing,
2: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay cool.

Global 90.3 FM. Sama Potatli, adakah di pagi hari ini yang bangun pagi tiba-tiba hacu? Alias bersin ya. Nah ini kalau semisal bersin saat bangun tidur, ini biasanya disebabkan oleh rhinitis allergic atau reaksi terhadap debu ataupun bulu-bulu yang ada di kasur. Nah ini atau bisa juga disebabkan oleh udara yang terlalu kering dan juga dingin. Nah kalau semisal sahabat Multatuli mengalami bersin-bersin di pagi hari, coba ya diatasi dengan membilas hidung. Biasakan di rumah punya cairan steril salin, banyak kok sekarang dijual di

halus, bisa juga menggunakan air purifier di kamarnya supaya udaranya tetap bersih dan juga terjaga ya. Terus hindari juga hembusan AC yang mengarah langsung ke wajah. Jadi kalau misal ada AC, bisa diletakkan di tempat yang tidak langsung menghembus ke wajah ya. Terus bisa juga gunakan humidifier supaya udara juga tidak terlalu kering. Tapi kalau misal bersihnya terus menerus berulang dan sampai mengganggu banget aktivitas pagi harinya sahabat Mutatuli, ini wajib banget ya untuk segera datangi layanan kesehatan terdekat.

0: mengulangi terjadinya bencana longsor.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Melatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Bayar punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Si ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
0: Setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. Lawan sinyal Lebak banget. Jum-jum.

Global Super Melodically FM Euphoria World Cup 2026 sudah mulai terasa Sobat Melodically ya. Eh, sudah ada yang nobar-nobar. Nah, Sobat Melodically, Piala Dunia 2026 ini ternyata mencetak sejarah sebagai turnamen terbesar dengan 48 negara peserta dan digelar di 3 negara sekaligus. Wow. Ini digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada ya. Dan momen unik yang terjadi ini meliputi ada 3 pembukaan megah lintas negara, lautan, supporter juga. Pokoknya luar biasa sama Bola Tuli. Nah, untuk momen pembukaannya sendiri itu sangat spektakuler ya. Ada 3 upacara pembukaan terpisah sama Sabotato. Yang pertama di Mexico City, ini digelar di Estadio Azteca yang legendaris itu sama Sabotato ya. Dan dibuka dengan pertunjukan tari Aztec dan diberiakan bintang dunia seperti Shakira. Tadi juga sudah saya putarkan ya, lagunya Shakira yang La La La. Kalau gak salah ini anthem songnya World Cup di tahun 2014 ya. Pokoknya di tahun segitulah. Dan momen uniknya ini di mana ada ribuan supporter ini serempak melemparkan topi sombrero-nya ke udara sesaat sebelum kick off dimulai ya. Lalu dulu di Los Angeles sendiri ini menampilkan festival bertabur bintang. Ada Lalisa Manoba, ada Katy Perry dan juga ada Tyla sebelum laga perdana di Zovi Stadium. Dan untuk di Toronto, Kanada ini menampilkan penyanyi lokal legendaris Alanis Morissette yang menyanyikan lagu kebangsaan Kanada. Ih, luar biasa Sobat Atelier ya. Terus atmosfer unik juga tercipta jauh di arena lapangan. Ada ribuan supporter memadati area iconic Times Square di New York memakai jersey, menyanyikan lagu dan menabuh alat musik layaknya di stadion jelang laga pembuka Brazil melawan Maroko. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja sama Melatuli ya. Momen viral di luar lapangan juga terjadi di Guadalajara di Meksiko sana ketika seorang supporter wanita secara spontan ya ada yang memeluk dan mencium pipi reporter televisi asal Korea Selatan. Ini disebut keberuntungan atau bagaimana ini? Menang banyak nih. Ya, terus karena ya sama Melatuli ya, ini menjadi Piala Dunia yang sangat berbeda dari edisi sebelumnya karena diikuti oleh 48 negara yang terbagi dalam 16 grup dengan total 104 pertandingan. Dan ternyata sudah ada yang pesta gol sama Melatuli ya. Siapa lagi kalau bukan Jerman? Nah, Jerman ini berhasil mencetak 7-1 melawan Curaçao. Siapa nih? Negara mana nih yang jadi jagoannya sama Mutatuli untuk World Cup kali ini? Apakah Brazil? Apakah Spanyol? Ataukah tuan rumah Meksiko? Kita nantikan ya sama Mutatuli ya. Dan sepertinya sudah ada kali ini pertandingan di grup A. Ada Pantai Gading melawan Ekuador ya sama Mutatuli ya. Lalu nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, itu di grup F ada Swedia melawan Tunisia. Dan nanti di pukul 23 hari ini juga itu ada Spanyol melawan Tanjung Verde. Nantikan terus ya informasi-informasi menarik lainnya mengenai World Cup 2026.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibat penyakit.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
5: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
4: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
6: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
4: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
5: Rasanya luar biasa.
4: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
7: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. 2024 bersama Multa Tuli FM. Tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Cuma bisa cukup biasa. 89.0 Multa Tuli FM, Modaya Harimu.
4: Your day sounds good. Multa Tuli FM.
5: The hits just keep on coming.

Global 90 Teli FM. Sahabat Bunda Teli tahu tidak kalau hari ini 15 Juni 2026 akan ada acara, yaitu Festival Muharram di Kabupaten Lebak ya. Nantinya akan sangat seru sekali untuk menyambut tahun baru Islam ini dengan penuh semangat, kebersamaan dan juga keberkahan. Nah, nanti sih di rangkaian acaranya akan ada pawai Muharram, santunan lebaran yatim, jalan sehat berkah, tablik akbar, ada bazar UMKM, lomba-lomba islami dan juga cek kesehatan gratis. Tentu saja tempatnya di mana lagi kalau bukan di alun-alun Rangkas Bitung ya. Dari tanggal 15 sampai dengan 21 Juni 2026. Jadi yuk ramein ya. Jadikan juga Muharram kali ini sebagai momentum memperkuat ukhuwah, kepedulian dan semangat hijrah menuju kebaikan. Nah, juga di umumkan kalau semisal sahabat Putra Tuli ya, di rangkaian acara Festival Muharram itu ada yang namanya Lebak Bersalawat. Tetapi di jadwal sih 19 Juni 2026 ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetapi panitia mengklarifikasi sehubungan dengan adanya perubahan yang terjadi. Jadi diinformasikan kalau kehadiran Alma SBY dalam kegiatan Lebak Bersolawat pada Festival Muharram kali ini dibatalkan oleh pihak manajemen yang bersangkutan ya. Jadi panitia memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengucapkan terima kasih untuk pengertian serta dukungan seluruh masyarakat di Festival Muharram 1448 Hijriah ini. Tapi Festival Muharramnya tetap berlangsung ya, walaupun almanya dan juga untuk Lebak Bersalawatnya dibatalkan. Atau mungkin nanti ada bintang tamu yang lain ya, nanti kita tunggu info dari panitia Festival Muharram di tahun ini ya. Mudah-mudahan sih nanti akan ada pengganti bintang tamunya ya, sama Putatu ya. Jadi Lebak Bersalawatnya tetap berjalan. Nah, tapi tetap ya, Festival Muharram ini tetap berlangsung dengan berbagai rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Jadi buat sahabat Putra Tuli yang kebetulan hari ini tidak kemana-mana, mau ikut berpartisipasi memeriahkan Festival Muharram, datang ya nanti di alun-alun Rangkas Bitung. Hari ini loh pembukaannya, sore, biasanya sore sih ya. Jadi jangan kemana-mana, sahabat Putra Tuli juga saya nanti akan kasih informasi yang lain lagi. Mudah-mudahan hari ini juga narasumber saya akan datang, karena kita hari ini mau ada tamu dan kita mau ngobrol-ngobrol nanti di jam 10. Siapakah dia? Tunggu ya nanti di jam 10.

0: Wargi, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak-Luwak Kopi 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Mota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.

89.3 FM Sapa Putaluli dari BPS Kabupaten Lebak ya. Sensus Ekonomi 2026 sudah dimulai dari tanggal 15 Juni which is hari ini ya, sampai 31 Agustus 2026 pendataannya nanti akan door to door. Jadi kalau misal ada yang ketuk-ketuk pintu lalu Sapa Putaluli melihat ada petugas BPS, jangan takut ya. Ini adalah petugas yang nantinya akan mendata Sapa Putaluli untuk Indonesia yang lebih maju. Ingat ya Sapa Putaluli ya, kalau semisal petugas sensus ekonomi 2026 ini datang, yang pertama yaitu terima petugas dengan baik, isi data dengan benar, dan rahasianya akan terjaga ya. Punya usaha warung, toko atau jualan online, atau usaha rumahan, ikutan jadi content creator atau usaha lainnya, pokoknya ikutan sensus ekonomi 2026, isi datanya ya. Jawaban yang nantinya Sapa Putaluli berikan itu akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Nah, dengan data yang tepat ini nantinya program untuk membantu usaha dan membuka lapangan kerja bisa dibuat lebih sesuai kebutuhan ya. Jadi terima petugas sensus ekonomi 2026 ini dari tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: Tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Dek, tolongin apa?
1: Eh, Jojing, lu diem dulu.
2: Jojing, sahabat multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 99 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk periakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahal berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Your day sounds good.

0: Udah yuk, jangan di sini. Anak kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/6/10/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay di Multatuli Radio.

89.3 FM Sabung Tatuli, ada kabar menarik nih. Stasiun Jakarta International Stadium rampung dibangun dan layani penumpang pada Juni 2026 kali ini. Wih, ini sudah dipastikan ya, mulai melayani penumpang KRL komuter lain pada Juni 2026. Dan kehadiran stasiun baru di lintas Tanjung Priok ini nantinya akan mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta International Stadium, sekaligus juga mendukung mobilitas warga di Jakarta Utara. Dan terhubung langsung dengan stadium berkapasitas 82.000 penonton itu, nah stasiun Jakarta International Stadium ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi saat berlangsung acara berskala besar ya. Dan operasional stasiun ini juga nantinya menjadi bagian dari upaya penguatan konektivitas transportasi publik berbasis rel yang semakin diminati masyarakat. Jadi buat anak-anak yang suka banget nonton konser, terutama para pecinta K-pop ya, biasanya kan artis-artis K-pop itu konsernya di Jakarta International Stadium kan. Nah jadi enak tuh, nantinya tinggal naik KRL saja. Ih suka deh ya. Dan tentu saja ini juga nantinya akan mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta ketika acara yang berskala besar berlangsung.

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang

0: dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tri FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak-Luwak Kopi 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Multa Tuli FM. Terima kasih.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak-Luwak Kopi 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: 89 Multatuli FM. Hai, salam Multatuli. Di Multatuli pagi tadi seperti janji saya di awal, di studio kami sudah ada beberapa tamu yang akan kita ajak ngobrol untuk kesempatan di hari ini 15 Juni 2026. Ada teman-teman dari SMK Muhammadiyah Rangkas Bitung. Muhammadiyah 1 ya Bu ya, ya. Tepatnya. Oke. Okay. Bu, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu siapa saja yang sudah hadir di studio kita untuk kesempatan hari ini.
2: Iya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya di sini sebagai kesiswaannya.
1: Oke.
2: Okay. Ada Ibu Cita, saya juga bawa dari adik-adik atau siswa kami.
1: Mm-hmm.
2: Ada Zahro.
1: Mm-hmm.
2: Ada juga Tiara.
1: Oke. Okay.
2: Ada juga Dita. Mm-hmm. Sama ada juga Hani.
1: Oh, okay.
2: Ini anak-anak dari IPM.
1: Anak-anak dari IPM ya, Bu ya. Baik. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngobrol sama teman-teman dari SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini mengenai sistem penerimaan murid baru. Gitu ya, Bu ya?
2: Ya, betul.
1: Untuk tahun ajaran 2026-2027. Ya. Betul ya, Bu ya? Oke, boleh nih Bu diperkenalkan terlebih dahulu profil singkatnya SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu seperti apa sih? Biar sahabat Multatuli tahu.
2: Oke. Ya, SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu berdiri pada tanggal 18 November 1982.
1: Udah lama ya?
2: Lama banget.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dikenal juga sebagai SMK Mutu Rangkas Bitung.
1: Mm-hmm.
2: Salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang unggul di Kabupaten Lebak.
1: Okay.
2: Gitu ya, sekolah kita juga menyelenggarakan pendidikan
1: Oke, siap kerja. Ini menarik ya Bu ya. Tapi sebelumnya mau tahu dulu nih Bu, visi sama misi yang diselenggarakan pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu seperti apa Bu?
2: Ya, untuk visinya itu sendiri tersedianya tenaga teknis menengah yang berakhlak mulia,
1: mm-hmm.
2: mandiri, dan tadi siap kerja dan kompetitif.
1: Okay.
2: Untuk misinya kita menyiapkan tenaga teknis menengah yang berkarakter,
1: mm-hmm.
2: mampu mengelola potensi daerah, dan semangat kemandiriannya itu harus ada.
1: Harus ada ya Bu.
2: Ya, memiliki daya saing, bekerja mm-hmm. secara profesional,
1: mm-hmm.
2: dan yang paling penting itu adalah kalau di kita menyiapkan kader.
1: Kader
2: untuk melanjutkan dan mengembangkan kelembagaan sekolah menengah kejuruan melalui Perserikatan Muhammadiyah.
1: Oke, gitu. Baik. Ini menarik ya Bu ya. Jadi tidak hanya pendidikan secara formal saja, tetapi pendidikan-pendidikan vokasinya juga ada ya Bu ya. Ini kenapa sih Bu SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini harus menjadi pilihan yang tepat buat calon siswa dan juga orang tua?
2: Iya, karena SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung hadir sebagai sekolah yang memadukan kompetensi kejuruan, tadi itu sudah saya jelaskan di visi dan misi ya, pendidikan karakter Islam dan pengembangan potensi siswa gitu. Dari pengembangan potensi siswa ini kita juga punya yang namanya tapak suci. Tapak suci itu identik dengan yang namanya Muhammadiyah.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kami tidak hanya menyiapkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga generasi yang berakhlak, berprestasi dan siap menghadapi masa depan.
1: Baik. Bu, kalau di SMK Muhammadiyah sendiri ada jurusan apa aja sih Bu, atau program keahlian apa aja sih?
2: Iya. Nah, di kami ada program keahliannya ada 5.
1: Mm-hmm.
2: Salah satunya ada farmasi, teknik otomotif kendaraan ringan roda 4,
1: mm-hmm.
2: ada teknik mesin,
1: mm-hmm.
2: arsitek dan kehutanan. Untuk di kita yang paling diunggulkan ada 2.
1: Ada 2 ya Bu ya?
2: Iya, ada farmasi dengan teknik kendaraan ringan otomotif roda 4.
1: Okay.
2: Gitu. Tapi kalau untuk jurusan yang memang hanya satu-satunya di Rangkas Bitung itu hanya ada di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung, yaitu kehutanan.
1: Kehutanan Bu?
2: Iya.
1: Okay. Kehutanan. Jadi di SMK-SMK lain belum menyediakan program keahlian tersebut ya Bu ya?
2: Betul.
1: Dan menarik nih ada jurusan farmasi juga. Jadi ini untuk adik-adik yang memang tertarik untuk masuk ke dunia farmasi bisa nih belajar dasarnya di SMK Muhammadiyah ya Bu ya? Oke. Okay. Kalau untuk SPMB-nya sendiri sudah dimulai dari kapan Bu?
2: Oh, kita sudah dimulai pada gelombang pertama itu ada di bulan Februari sama sampai Maret ya.
1: Mm-hmm.
2: Untuk di gelombang keduanya ada di bulan April sampai Mei, dan sekarang untuk gelombang 3 kita dibuka dari bulan Juni sampai dengan awal Agustus.
1: Oke. Okay. Sejauh ini gitu. Antusiasmenya gimana Bu? Untuk melihat pendaftaran murid baru ini Bu di SMK Muhammadiyah?
2: Sejauh ini karena kita sudah sosialisasi ke beberapa SMP sederajat yang ada di Kabupaten Lebak gitu ya, bukan hanya di Kecamatan Rangkas Bitung tetapi juga di Kecamatan Warung Gunung, kita sampai ke Muncang, Citeras, Sabagi, nah, sudah kita jelajah gitu ya. Antusiasnya alhamdulillah mereka pada antusias untuk mengikuti program keahlian kejuruan di sekolah kita. Okay. Tetapi tadi itu kita menunggu informasi atau info dari yang namanya sekolah negeri. Karena di sisi lain mereka juga kan ingin mendaftar terlebih dahulu ya ke sekolah negeri gitu. Jadi untuk antusiasnya mereka sangat antusias, akan tetapi mungkin kita menjadi pilihan kedua, tetapi ada juga yang sudah mendaftar gitu. Menjadi pilihan pertama.
1: Jadi menjadikan pilihan pertama SMK Muhammadiyah ini ya Bu ya. Bu, untuk SPMI-nya sendiri adakah biaya-biayanya?
2: Oh, untuk biaya karena kita sudah mengikuti program sekolah gratis ya PSG dari pemerintah yang dicetuskan oleh Bapak Andrasoni, Gubernur Banten kita. Untuk biaya SPP 0 rupiah.
1: 0 rupiah.
2: Untuk ya, biaya pendaftarannya juga tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Untuk uang bangunannya juga tidak ada.
1: Oke.
2: Kita mungkin hanya ke seragam.
1: Seragam saja.
2: Karena itu juga sama ya dengan dengan yang di sekolah negeri. Terus kita juga ada yang namanya asrama boarding itu.
1: Oh, ada asramanya, Bu.
2: Ada asramanya.
1: Oke, jadi itu untuk siswa yang jauh gitu ya, Bu ya, domisilinya dan ingin sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung, ada asramanya disediakan ya, Bu. Nanti kita mau ngobrol soal program keahlian atau jurusannya ya, Bu ya. Saya mau mengulik lebih jauh lagi mengenai program keahliannya. Ini ada tadi desain permodelan dan juga informasi bangunan, betul ya, Bu?
2: Betul.
1: Ada farmasi, ada kehutanan, ada kendaraan ringan otomotif dan permesinan. Bu, sejauh ini, Bu, yang paling diminati yang mana, Bu?
2: Farmasi.
1: Dan otomotif. Teman-teman yang ada di Zero ini?
2: Iya, betul. Ini anak-anak dari farmasi.
1: Oke, anak-anak dari farmasi ya. Nah, soal betulnya nanti kita bakal ngobrol lagi sama Ibu Cita dan juga teman-teman dari SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini, dan kita bakalan ngobrol lebih jauh lagi mengenai program keahlian yang dimiliki oleh SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Tapi setelah yang satu ini, tetap di 89.1 FM.

0: Selamat sebelum Tatuli FM, sahabat Tatuli kembali lagi di obrolan pagi hari kita bersama SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung dan masih bersama Ibu Cita juga teman-teman dari SMK Muhammadiyah. Nah tadi kan saya sudah ngobrol singkat mengenai SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini bersama Ibu Cita. Nah sekarang kita ngobrol sama teman-teman dari SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Bisa diceritain nggak ya pengalaman-pengalaman menariknya selama bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ini sejauh mana? Boleh dari siapa? Sebelah Ibu?
1: Dita.
0: Dita, boleh dari Dita dulu.
2: Pengalaman saya di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung sangat berkesan. Selama bersekolah di sana, saya tidak hanya mendapatkan ilmu sesuai jurusan yang saya pilih, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Guru-gurunya membimbing siswa dengan baik, baik dalam kegiatan belajar maupun kegiatan sekolah lainnya.
0: Okay.
2: Saya juga memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang membantu mengembangkan keterampilan dan menambah pengalaman seperti pimpinan ranting, Ikatan Patriot Muhammadiyah atau PRIPM.
0: Oke. Okay. Dita ikut ekstrakurikuler?
3: Ikut.
0: Ikut apa tuh?
3: Ikut itu. IPM.
0: IPM. Ya. Selain itu?
3: Selain itu tapak suci juga.
0: Tapak suci ya. Wah keren ya, sahabat Tatuli ya. Dan yang di depan kita boleh diceritakan pengalaman menariknya selama bersekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung?
4: Pengalaman saya sekolah di SMK Muhammadiyah Rangkas Bitung itu bisa mempunyai teman-teman yang baik. Terus bisa ikut IPM itu kan IPM kan bisa membuat public speaking saya lebih maju gitu ya. Terus saya juga itu mengikuti eskul ekstrakurikuler Tapak Suci gitu. Dan saya juga sangat alhamdulillah di SMK Muhammadiyah ini bisa bertemu dengan guru-guru yang sabar gitu ya kan. Terus yang baik.
0: Itu ya, kalau di sebelahnya boleh diceritakan gimana pengalamannya?
5: Selama di sekolah?
6: Selama bersekolah, saya mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Saya belajar berbagai mata pelajaran, bekerja sama dengan teman-teman dalam tugas kelompok, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu pengalaman yang paling berharga dan berkesan adalah saya mengikuti IPM. Karena di sana saya belajar tentang kerjasama, disiplin, tanggung jawab, terus juga menambahkan skill saya yang minim dari kegiatan tersebut. Saya belajar tentang mengambil keputusan, belajar untuk menjadi pemimpin yang baik.
0: Oke. Ini semuanya kan teman-teman dari jurusan farmasi ya Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau di jurusan farmasi, subjek apa yang paling sulit?
1: Apa?
6: Dasar-dasar kefarmasian.
0: Dasar-dasar kefarmasian. Kenapa bisa dikatakan sulit?
6: Karena kan di situ kita belajar menghitung dosis juga kan. Terus juga meracik biar takarannya benar.
0: Oke, ya betul-betul. Karena obat itu bisa jadi penyembuh, bisa juga jadi racun ya.
1: Kalau
0: dosisnya salah. Oke, jadi itu yang paling sulit ya. Tapi gimana nilainya sejauh ini? Masih aman?
1: Aman.
0: Alhamdulillah aman. Baik ya. Tapi teman-teman kalau di program keahlian kefarmasian ini belajar apa aja sih? Selain meracik obat gitu.
6: Apa bikin aja? Jurnal,
0: ya, bikin jurnal.
6: Terus juga
1: pelayanan farmasi.
6: Pelayanan farmasi.
0: Terus apa lagi?
2: Coba buat obat ya.
0: Okay.
1: Kebanyakan itu sih
0: praktiknya. Cara membuat obat ya. Bu, untuk alur pendaftaran SPMB-nya sendiri seperti apa sih, Bu?
1: Untuk alurnya kita cukup mudah ya. Untuk alurnya yang pertama calon siswa cukup untuk mendaftar. Bisa itu lewat online maupun offline.
0: Oh, bisa online juga, Bu?
1: Iya, bisa online. Okay. Untuk scan barcode-nya ada, memang sudah ada di Instagram kita, ada di brosur yang sudah kita sebar. Jadi nanti untuk calon siswa tinggal melengkapi berkas persyaratan, lalu mengikuti proses verifikasi dan tes pemetaan apabila diperlukan ya. Terus selanjutnya dinyatakan diterima calon siswa itu, lalu mendaftarkan pendaftaran ulang. Okay. Jadi setelah pendaftaran ulang nanti siswa siap untuk mengikuti Fortasi.
0: Okay,
1: nah, kalau di sekolah lain itu namanya MPLS, mm-hmm. kalau di kita Fortasi. Singkatan dari Forum Ta'aruf Siswa.
0: Forum Ta'aruf Siswa, baik, menarik nih. Syaratnya apa aja Bu kalau untuk pendaftaran SPMB-nya sendiri?
1: Iya, untuk persyaratannya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, surat keterangan lulus kalau belum ada ijazah, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga, surat kelakuan baik dari sekolah, karena itu sangat penting. Akte kelahiran, pas foto, dan kartu PIP, karena kita juga memiliki program PIP dan KIP.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kalau yang sudah punya ya, itu ya Bu ya?
1: Yang sudah punya, baik. Tinggal
0: itu
1: dilampirkan.
0: Untuk persyaratannya, ada yang ditambahkan lagi Bu? Mungkin ada biaya pendaftaran atau bagaimana Bu?
1: Nol rupiah.
0: Baik, nol rupiah ya. Jadi itu saja ya, sahabat tuh ya, berkas-berkas yang harus dibawa untuk mendaftar ke SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung. Nah, kalau misal di SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung ini, cara calon siswanya memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya seperti apa?
1: Caranya berdasarkan minat dan bakat ya, kemampuan. Jadi untuk si calon siswa jangan hanya mengikuti apa kata teman, gitu.
0: Ya,
1: tapi harus,
0: kan, ya sekarang gitu,
1: betul.
0: Ya.
1: Kalau temannya farmasi, juga. Jadi ke farmasi. Iya, jadi kita juga menyediakan forum untuk konsultasi ya. Di sana ada sekretariatan SPMB, ada gurunya juga dan ada siswanya. Jadi kita bisa memberikan atau memberi penjelasan lah kepada calon siswa tentang jurusan-jurusan yang memang mau mereka pilih. Jadi sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang ada di masing-masing calon siswa gitu.
0: Baik. Nah, ini kan ngomongin soal potensi siswanya ya Bu ya. Berarti kan kita menjurus ke program keahliannya nih Bu. Nah, untuk program keahlian di sini kan ada 5 tadi ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Permodelan dan informasi bangunan, farmasi klinis, teknik kehutanan, teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik pemesinan. Ini dari masing-masing program keahlian ini nantinya akan ada sejenis yang namanya magang atau praktek kerja gitu Bu?
1: Ya ada. Jadi untuk masing-masing jurusan ya, untuk yang farmasi itu sendiri kita memang sudah bisa bekerja sama dengan puskesmas di seluruh Kabupaten Lebak ya. Itu jadi gimana anaknya nih? Kalau misalkan anaknya itu ada asalnya dari Muncang, biasanya kan mereka ingin lebih dekat dengan rumah.
0: Betul.
1: Kapan lagi gitu kan bisa sekolah dekat rumah? Jadi kita memperbolehkan anak untuk di puskesmas Muncang atau di klinik yang memang ada di Muncang misalkan. Jadi nanti kita mengirimkan surat ke masing-masing perusahaan ya, atau klinik ataupun puskesmas. Jadi nanti anak kalau misalkan diterima di sana, anak bisa magang di sana. Gitu. Begitu juga dengan teknik otomotif, mesin, dan lain sebagainya. Untuk sejauh ini, kita memang sudah ada beberapa yang memang sudah MOU dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk teknik kendaraan ringan roda 4 otomotif khususnya, itu ada bengkel Insaf yang di dekat sekolah kita. Gitu. Kalau untuk mesinnya, ada di bengkel LAS, ada di kalau nggak salah di Komdik yang sekarang lokasinya. Untuk yang kehutanan ada di Rimbun. Rimbun itu adanya di Tangerang Selatan. Iya, kita sudah bekerja di sana. Jadi Rimbun itu semacam kayak tempat untuk rekreasi. Jadi anak-anak bisa sambil praktek, bisa sambil belajar.
0: Seru tuh. Oke. Dan kalau untuk yang bangunan Bu, biasanya mereka magangnya di mana?
1: Arsitek ya. Nah, untuk arsitek biasanya kita bekerja sama dengan dinas-dinas ya, untuk pemetaan lingkungan hidup ya. PUPR. Cuman memang untuk 2 tahun terakhir kesini

0: zaman sekarang nih. Saya mau nanya sama teman-teman SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung lagi nih. Kenapa pilih farmasi?
1: Ayo kenapa?
0: Ayo kenapa? Ayo, kenapa? Boleh dari siapa? Ini namanya?
2: Tiara.
0: Tiara, boleh dari Tiara. Tiara kenapa pilih farmasi?
2: Karena pengen nanti pengen dilanjutinnya ke jurusan kesehatan lagi.
0: Oke. Okay. Emang cita-citanya jadi nakes ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau ini yang satunya kenapa?
3: Sama sih biar kedepannya bisa kuliah di bidang kesehatan.
0: Oke, okay. Kalau untuk Zara?
1: Dita.
0: Dita. Oh ya, Dita.
4: Mungkin sama seperti teman-temannya karena cita-citanya juga ingin jadi apoteker dan punya apotek sendiri.
0: Wih, kayak punya apotek sendiri ya. Oke, okay, jadi makanya ambil jurusan farmasi ya. Baik. Bu, ini kan tadi kita sudah sedikit menjelaskan mengenai program keahliannya ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk keunggulan yang membedakan SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung dengan sekolah lain apa?
1: Iya, untuk keunggulannya
0: kan di Lebak nih SMK banyak nih ya, Bu ya.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Nah, untuk SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung sendiri apa tuh keunggulannya dibandingkan dengan sekolah lain?
1: Jadi SMK swasta yang sudah memiliki jaringan luas di dalam serikat organisasi Muhammadiyah gitu.
0: Okay.
1: Kalau kita ketahui bahwasannya Muhammadiyah itu perserikatan yang memang mulai dari atas sampai terbawah itu ada. Jadi tahapan-tahapan bagaimana kita akan mencapai ke atas itu dari bawah dulu. Nah, contohnya kayak anak-anak yang sekarang ini ada, yaitu IPM ranting mulai dari terbawah. Nanti ada yang namanya PDIPM untuk ke kabupatennya, ada yang namanya IMM, IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu ada Pemuda Muhammadiyah, lalu ada Nasyatul Aisyah, lalu ada Aisyah, lalu juga ada PDM, yang terakhir ada PP Muhammadiyah ada di nasional gitu. Wilayah dulu, itu ada di provinsi, lalu ada di PP nasional. Nah, kenapa saya menjelaskan untuk hierarki organisasi? Karena itu tadi jaringan luas Muhammadiyah itu di perserikatan organisasi Muhammadiyah itu menjadi nilai tambah untuk penghubung, koneksi ya, orang tua atau siswa. Jadi bagaimana siswa ini akan melanjutkan, kita sudah mempunyai channel-channel atau link-link untuk ke sekolah tinggi. Salah satunya itu ada Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Fakhrudin Tangerang, sama yang terakhir itu ada Universitas Muhammadiyah Banten. Jadi nanti adik-adik calon-calon mahasiswa ini, adik-adik yang di sini nih yang sekarang kelas 2 ya, nanti sebentar lagi kalian kelas 3. Kita selalu menanyakan apakah kalian mau lanjut atau siap kerja. Jadi melalui link perserikatan Muhammadiyah kita bisa membantu siswa dan siswi ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya lewat dari organisasi yang mereka tempuh pada saat ini di bangku sekolah maupun nanti setelah lulus gitu.
0: Okay.
1: Itu yang membedakan kita dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain biasanya kalau sudah lulus, lulus aja.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: sudah selesai.
1: Nah, kalau Muhammadiyah alhamdulillah sampai sejauh ini para alumni kita juga masih siap membantu untuk di sekolah, dengan artian membantu membimbing anak-anak lah, membimbing anak-anak IPM bagaimana cara mereka berorganisasi dengan baik gitu ya, ke arah yang lebih positif, bisa mengembangkan potensi mereka di mananya yang mereka miliki gitu. Ya, jadi kita dibantu gitu.
0: Baik, jadi memang untuk SMK Satu Muhammadiyah ini keunggulannya yaitu dia tadi apa ya, linknya luas,
1: iya,
0: jaringannya
1: betul,
0: luas,
1: jaringannya ya, luas.
0: Jadi nanti bisa dibantu juga untuk lulusan-lulusan dari SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung ini dibukakan jalan arahnya mau kemana,
1: betul.
0: Gitu ya Bu ya. Oke, semakin menarik obrolan kita di pagi hari ini. Saya masih mau ngobrol sama Ibu Cita, tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas

0: Tuli FM. Kita balik lagi di obrolan pagi hari ini dan sudah 30 menit lepas dari pukul 10. Tidak terasa ya, Bu? Kita sudah ngobrol 30 menit dan masih ada beberapa menit ke depan untuk ngobrol mengenai sistem penerimaan murid baru SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung. Iya. Tadi kan kita sudah kasih spill nih untuk keunggulan yang membedakan SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung dengan sekolah lain ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau misal fasilitasnya sendiri, Bu, yang tersedia di SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung untuk menunjang pembelajaran siswa ini ada apa aja, Bu?
1: Untuk fasilitasnya kita sudah punya ruang kelas, laboratorium, ruang aula yang sudah ber-AC. Ya, ada masjid juga, masjid SMK Muhammadiyah, asrama putra dan putri tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Untuk boarding ini juga gratis ya. Ruang praktek mesin, ruang praktek otomotif. Kita juga ada yang namanya dapur MBG sendiri. Jadi ada di lingkungan sekolah.
0: Keren. Jadi bisa dipantau ya, Bu ya, makanya para siswanya ya.
1: Iya, kalau request untuk, bisa request
0: langsung sama chefnya. Nah, kalau untuk ini, Bu, dari 5 program keahlian yang sekarang ada ya, Bu ya, masing-masing itu punya workshop atau laboratorium, Bu?
1: Iya, masing-masing punya lab laboratorium, farmasi juga sudah ada, otomotif dan mesin, arsitek, lalu kehutanan. Kalau kehutanan ini kan kita butuh yang namanya untuk di luar ya.
0: Betul.
1: Jadi memang itu tadi untuk rimbun itu bukan hanya tempat PKL tapi juga tempat pembelajaran anak gitu.
0: Oke, baik. Itu ya, sobat tato ya, fasilitasnya ya. Nah, untuk sekolah SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung sendiri, Bu, mempersiapkan siswanya nih supaya siap bekerja selalu lulus nih gimana, Bu? Karena ini yang paling krusial menurut saya ya.
1: Jadi melalui pembelajaran berbasis praktek ya, kegiatan PKL di dunia industri. Lalu ada pembinaan karakter dan etos kerja serta pengembangan keterampilan teknis yang dan juga soft skill. Jadi mereka dibekali lulusan SMK Muhammadiyah dibekali dengan praktek-praktek yang memang diharapkan bisa siap kerja, berwirausaha maupun melanjutkan pendidikan.
0: Oke. Jadi benar-benar mencetak generasi yang siap kerja ya, Bu ya. Tidak hanya belajar secara teori saja, tetapi juga secara praktek di SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung itu berimbang ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, untuk kegiatan ekstrakurikulernya sendiri, Bu, yang bisa diikuti oleh siswa ada apa aja nih, Bu?
1: Ada yang namanya kelompok remaja ilmiah. Itu ada KIR. KIR jadi siswa itu boleh diceritakan nggak, Jahro? Siapa nih yang ikut KIR?
0: Yang ikut KIR?
1: Yang untuk KIR.
0: Ayo diceritakan di KIR belajar apa aja?
1: Belajar apa aja nih kemarin? Pas terakhir di semester kemarin ya?
2: Iya. Kita juga praktek apa? Elvanya kayak api dari busa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu tuh sama praktek-praktek lain seperti bikin
3: apaan?
2: Itu yang
3: tumbuhan yang
2: ya,
0: Oke.
3: Daur ulang dari sampai itu loh tempatnya. Hidroponik.
2: Iya, hidroponik.
1: Ada lagi?
3: Udah sih baru hidroponik, tapi abis ini mau bikin lagi.
0: Bikin inovasi-inovasi baru gitu ya.
1: Karena memang KIR ini ekstrakurikuler yang baru di semester kemarin gitu ya. Ada inovasi dari Ibu Ani gitu. Ibu Ani beliau tergabung di kelompok KIR di Kabupaten Lebak. Akhirnya beliau mencetuskan yang namanya ekstrakurikuler untuk KIR ini. Jadi untuk mendaur ulang kayak tadi untuk dari bahan apa sabun ya bisa menghasilkan api ya.
0: Gitu. Luar biasa.
1: Memanfaatkan yang ada gitu, mendaur ulang.
0: Oke, selain KIR, Bu,
1: ada lagi yang namanya IPM ya, tadi sudah kita gaungkan, terus ada Tapak Suci, ada public speaking juga sama, memang tergolong baru, Bu. Tergolong baru karena keterbatasan sumber daya waktu di semester-semester awal. Alhamdulillah untuk sekarang nanti kita untuk digokan lagi gitu ya untuk public speaking. Dan yang terakhir ada Senra Tasik ini paduan suara.
0: Tapak Suci tadi bela diri berarti ya, Bu?
1: Iya, bela diri.
0: Oke, berarti teman-teman di sini semuanya bisa bela diri, Bu? Pada ikut Tapak Suci kan tadi? Wah, keren. Itu jadi ekstrakurikuler wajib gak Bu?
1: Iya betul, kalau untuk tapak suci menjadi ekstrakurikuler yang wajib karena itu sebagai ikonik ya di SMK Muhammadiyah gitu.
0: Oke, keren banget. Jadi semuanya dibekali dengan apa namanya pembelajaran bela diri juga ya Bu ya. Nah Bu, untuk pesannya nih untuk Bapak Ibu kepada para siswa SMP ataupun MTs yang saat ini sedang menentukan pilihan sekolah lanjutan nih, gimana Bu? Ibu kasih pesan gimana Bu?
1: Jadi untuk adik-adik SMP dan MTs sederajat, jangan ragu untuk memilih sekolah yang dapat mengembangkan potensi, mengantarkan kalian menuju cita-cita sekolah, cita-cita pilihan sekolah yang tidak hanya mengajarkan ilmu dan keterampilan tetapi juga membentuk karakter yang baik. Maka kami mengundang nih, mengundang adik-adik untuk bergabung dan tumbuh bersama di SMK Muhammadiyah Satu Rangkas Bitung.
0: Sip, keren banget. Bu, kalau misalnya sekarang ada yang dengerin kita nih ya Bu, yang kebetulan baru-baru lulus nih, kenapa tidak boleh melewatkan kesempatan untuk bergabung di SMK 1 Muhammadiyah Rangkas Bitung, Bu?
1: Ya, jadi kami tidak hanya mendidik siswa menjadi lulusan yang kompeten, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mandiri dan siap bersaing sesuai dengan visi dan misi yang kita gaungkan di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung.
0: Oke, untuk peluang kerjanya sendiri Bu, bagi lulusan SMK gimana Bu di industri sejauh ini Bu?
1: Iya, untuk peluang kerja kami sangat terbuka karena alhamdulillahnya di tahun 2023 kita sudah bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak.
0: Oh oke.
1: Iya, jadi kita sudah punya yang namanya BKK. BKK itu adalah bursa kerja khusus, dimana kalau untuk tingkat SMK itu BKK itu sangat penting karena apa, kita bisa menjadi jembatan bagi para lulusan untuk memperoleh informasi peluang kerja di mana mereka yang mereka inginkan gitu ya. Jadi informasi itu alurnya dari Dinas Ketenagakerjaan melalui kita, organisasi yang ada di BKK, lalu kita sebar ke para alumni dan itu nanti diserap. Bisa juga kita sebagai jembatan untuk perusahaan-perusahaan mengadakan yang namanya rekrutmen mandiri.
0: Oke.
1: Iya, sejauh ini memang ada perusahaan yang sudah MOU, yaitu ya ada Sosro, PT Sosro. Kalau untuk PNM itu kan kalau kita lihat PMN itu mencetaknya kebanyakan perempuan.
0: Betul.
1: Ya, memang di awal semester kita ditawari karena kita belum siap karena kebanyakan kita laki-laki.
0: Laki-laki ya.
1: Jadi PNM belum bisa menampung untuk laki-laki dan perempuan. Akhirnya masih kita pertimbangkan gitu.
0: Oke, jadi jaringan untuk tenaga kerjanya juga sudah ada ya Bu, peluang kerjanya sudah ada. Bu, saya tadi sedikit sedikit bertanya-tanya, kalau untuk program keahlian mesin ataupun kendaraan otomotif itu ada siswinya Bu?
1: Ada.
0: Oh,
1: Siswi ya. Kalau siswi di angkatan ini memang nggak ada.
0: Tapi di angkatan sebelumnya.
1: Di angkatan sebelum-sebelumnya ada.
0: Oke. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nih ya Bu ya untuk para teman-teman yang sekarang dengerin kita, terutama untuk para perempuan baru lulus SMP ataupun MTs mau tertarik ke jurusan mesin atau otomotif, bisa ya Bu ya?
1: Bisa.
0: Sangat bisa ya Bu. Untuk persiapannya sendiri Bu, sudah sejauh mana nih Bu menyambut siswa-siswi lulusan baru Bu di SMK Muhammadiyah Bu?
1: Iya, kita sudah sangat prepare dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena SPMB bagi sekolah swasta itu merupakan ajang yang memang betul-betul harus dipersiapkan dari tahun ke tahun.
0: Betul, setuju saya.
1: Kalau istilahnya kita nggak ada libur gitu kalau untuk SPMB, untuk SPMB swasta. Nah, jadi sejauh ini yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke SMP yang ada di Kabupaten Lebak gitu ya. Nah, untuk persiapan menyambut pelimpahan, tadi itu pelimpahan dari sekolah negeri ini, kami biasanya untuk membuka stand. Stand di sekolah-sekolah negeri. Gitu.
0: Oh, disiapkan juga ya Bu ya?
1: Disiapkan juga.
0: Jadi dipermudah aksesnya ya Bu ya?
1: Betul, dipermudah aksesnya. Jadi siswa yang jauh bisa lewat online, yang dekat bisa lewat offline.
0: Oke, jangan takut ya untuk yang domisilinya jauh dari Kabupaten Lebak, karena sudah disediakan ya Bu ya asrama ya Bu?
1: Sudah disediakan asrama untuk boarding. laki-laki dan perempuan dipisahkan.
0: Dipisah gitu. Tentunya ya Bu ya. Dan jangan takut juga, sudah ada dapur MBG sendiri.
1: Iya.
0: Keren sih. Oke. Bu, kalau misal pendengar ingin mendapatkan informasi lebih lanjut nih mengenai pendaftaran, kemana bisa menghubunginya Bu?
1: Iya, untuk pendengar yang bisa datang langsung ke Sekolah Perguruan Muhammadiyah itu ada di Jalan Bakti Manunggal, Salahaur, Kelurahan Cijoro, Lebak, Rangkas Bitung.
0: Baik.
1: Jadi ada di Salahaur atau bisa scroll TikTok kami, ada di smkmutu.rangkasbitung atau Instagram kami di smk.muturangkasbitung. Atau bisa langsung hubungi hotline kami di 0878 713517. Nah itu
0: baik.
1: Ketua SPMB SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung.
0: Baik, Bu, terakhir Bu, kepada semua sahabat Mutatuli yang saat ini mendengarkan kita, Ibu mau memberikan pesan apa?
1: Ya, pesannya kita walaupun menjadi sekolah pilihan kedua, akan tetapi untuk pembelajaran kita usahakan di nomor satu. Jadi untuk para siswa, para orang tua, jangan ragu untuk pilih SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung, karena sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung itu sudah 0 rupiah.
0: 0 rupiah ya Bu ya.
1: Iya, mulai dari pendaftaran, mulai dari SPP dan juga uang bangunan. Jadi kita tunggu di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung. Ayo kita bergabung.
0: Oke, ayo kita bergabung. Kasih kesempatan juga buat teman-teman yang sekarang hadir, Dita, Tiara, dan Zahro ya. Diajakin dong teman-temannya buat sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ya. Siapa dulu? Silakan.
2: Jangan lupa masuk SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung dan bergabung dengan kami kakak-kakak IPN. Kita akan mengajak adik-adik untuk ber-IPN dan ikutin eskul yang lainnya.
0: Itu dari Tiara ya.
2: Dari Dita.
0: Aduh, dari tadi ketuker mulu. Dari Tiara gimana Tiara? Ayo ajakin adik-adiknya.
4: Ayo teman-teman masuk ke SMK Muhammadiyah. Jangan takut, kami juga di sana saling membantu gitu.
0: Cukup?
2: Cukup.
0: Terakhir dari Zahro, ayo silakan.
5: Ayo teman-teman gabung ke SMK kita, karena di SMK kita, kita udah pasti menyala.
0: Wih! Tepuk tangan dulu banyak-banyak. Sobat Atlet, tidak terasa ya obrolan kita sudah kurang lebih 50 menit dan nampaknya saya harus pamit undur diri dari Mutatuli Pagi untuk edisi siaran kali ini. Dan ya, sekali lagi yuk gabung di SMK Muhammadiyah 1 Rangkas Bitung ya. Walaupun second choice, tapi tadi dijadikan untuk menjadi prioritas utama kalau untuk pembelajarannya Bu ya. Jadi silakan gabung, scrolling aja di medsosnya kalau mau tahu info lebih lengkapnya mengenai SPMB ini di smk.muturangkas ataupun di SMK Muturangkas ya Bu ya, untuk TikToknya. Dan juga tadi ada di hotline-nya di nomor berapa Bu? Di 0878 713517190 ya Bu ya, dengan Ibu Ani Aprianti. Iya, terima kasih untuk Ibu Cita yang sama-sama sudah hadir di Sudah Mutatuli FM. Dan untuk teman-teman yang ada di SMK Muhammadiyah juga terima kasih. Belajar terus ya nak ya, mudah-mudahan cita-citanya cepat tercapai.
2: Amin.
0: Dan untuk sama Mutatuli juga tetap stay tune terus di Mutatuli FM, karena masih ada lagu-lagu apik yang akan menemani aktivitas pagi hari Anda di kesempatan hari ini. Ayo dinar mamit, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: dan Sauda, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspadalah terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau kiranya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikkan nama kamu.
4: Mat, ngapain lu tengah malam cek kodam segala?
5: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
4: Wah, Mat, gila lu, judol lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
5: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP gue bingung nih, gimana lagi?
4: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin abis.
6: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat, bener Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Melatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak terancap gas memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak tanggung-tanggung, lahan seluas 10.981 hektar yang tersebar di 13 kecamatan kini disiapkan khusus untuk kawasan industri hilirisasi demi menjaring investasi dan membuka ribuan lowongan kerja baru. Langkah besar ini bahkan sudah mulai membuahkan hasil. Investor asal Tiongkok, Bondava Global, dilaporkan mulai masuk dan menggarap kawasan industri seluas 110 hektar di Kecamatan Cileles. Nilai investasinya pun fantastis, mencapai 150 miliar rupiah. Di sana mereka bakal memproduksi rumah jadi atau fabrikasi tipe 36, pusat data, pabrik perlengkapan bangunan, hingga sekolah kecerdasan buatan atau akal imitasi atau AI. Robertus menjelaskan penetapan belasan kawasan industri ini sudah punya payung hukum yang klop dalam rencana pembangunan ekonomi daerah hingga tahun 2034. Menurutnya, kepastian regulasi ini menjadi modal utama untuk membuat para investor merasa aman. Lewat proyeksi jangka panjang ini, Pemkab Lebak membidik efek domino bagi ekonomi warga lokal. Selain menyerap ribuan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran, kehadiran pabrik-pabrik ini diharapkan bisa menghidupkan sektor UMKM di sekitar kawasan. Tidak hanya sektor industri besar, keberadaan investasi juga diyakini memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar kawasan industri diperkirakan akan mendorong munculnya berbagai usaha pendukung dan industri turunan. Saat ini, DPM PTSP mengaku terus gencar melakukan promosi untuk menjaring penanaman modal asing atau PMA maupun penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi Bupati Lebak, Muhammad Hasbi Asyidik Jayabaya, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di wilayahnya.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: More music. 89 Multatuli.
3: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
4: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

siang yang mager, gerah. Tapi harus tetap produktif ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap fokus meskipun seperti kita tahu jam-jam segitu musuh terbesarnya juga bos ya. Kalau nggak ngatur, malah kenyangan makan siang. Yang pikirannya udah mulai nih melayang ke tempat rebahan gitu. Ya, sahabat Muta tulis, siang hari pernah tidak sih kalau sahabat Muta tuh merasa kalau tubuh kita ini seperti mesin yang dipaksa jalan terus tanpa oli? Oh my god. Baru jam 12.18 menit padahal ya, tapi rasanya energi udah tinggal 5%. Mau istirahat, kemudian lanjut kerja, rasanya mungkin berat ya, mau berhenti tapi kerjaan masih numpuk. Nah, di dunia kesehatan, dari kelelahan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental, akibat tekanan yang terus-menerus itu sering disebut dengan istilah burnout. Dan lucunya, banyak dari kita yang sering meliru sobat mengatur, kita pikir kalau lagi stres, capek, obatnya cuma satu nih, ngopi gitu ya. Alah. Tapi ternyata secara medis, si kopi ini bisa membuang tubuh kita dan kafein tinggi atau gula berlebih itu tidak baik. Sobat mengatur, ya justru bikin tubuh makin stres. Kalau sesekali sih icip-icip di siang hari ini supaya lebih melek sih nggak apa-apa ya sahabat Muta Tuli. Jadi untuk relaksasi lebih oke lagi, lebih jeng lagi ya, tentunya sahabat Muta Tuli teman oleh emang dari selama beberapa jam ke depan sahabat Muta Tuli ya, pokoknya dengan informasi-informasi terbaru baik dari kesehatan, parenting dan lain sebagainya. Tentunya ada playlist lagu yang diputarkan, yang akan diputarkan sudah disiapkan untuk sahabat Muta Tuli semua. Siang hari ini ya, coming up next, aku punya aku JJ dengan Lihat Kebun.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM Lebak banget.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, di sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua, di mana ya?
4: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.

siang hari yang cukup panas ini ya, membuat cairan tubuh kita menguap lebih cepat tanpa kita sadari. Nah, tipsnya adalah apa tuh? Coba untuk menyediakan botol minum berukuran 1 liter di meja kerja sangat mudah beli. Minumlah sedikit demi sedikit setiap jam tanpa harus menunggu rasa haus datang, karena jika rasa haus sudah muncul itu tandanya tentu sudah berada di fase awal kehamilan. Ya, minum air putih bersama agar tubuh kembali segar dan fokus ya, sahabat Mutatuli ya. Dan tentunya untuk sahabat Mutatuli sekarang masih di jam-jam istirahat nih, sambil mungkin rebahan dan lain sebagainya, boleh lah ya gitu, apa namanya, tetap menjaga metabolisme tubuhnya.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Telur Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Nah, ya. Tadi nyari-nyari mikrofonnya yang mana. Aduh. Sekarang udah jelas ya sahabat Multatuli. Oke, selamat bergabung untuk yang baru saja menemukan frekuensi kami di 89 Multatuli FM. Eva Wulandari menemani sahabat Multatuli tentunya di Multatuli siang hari ini. Oke, ada informasi terbaru. Bukan terbaru sih ya, pokoknya gegap gempita deh sahabat Multatuli. Ayo untuk kamu, warga Kabupaten Lebak dan sekitarnya, Pandeglang, Serang, Cilegon, dan lain sebagainya, ikuti Jalan Sehat Berkah bersama Basnas dan juga Luwak White Coffee ya sahabat Multatuli. Tempatnya di Alun-Alun, tanggal 21 Juni hari Minggu ya sahabat Multatuli, jam 6 pagi. Nah, kupon bisa kamu dapatkan di Multatuli FM. Infaknya Rp40.000, kamu sudah mendapatkan satu buah kupon undian, kemudian satu buah kaos ya, dan juga satu pak kopi Luwak White Coffee ya sahabat Multatuli. Worth it ya. Dan nah, tentunya door prize-nya juga bukan main-main sahabat Multatuli, mulai dari peralatan rumah tangga. Aku sih lihat ada sepeda, kemudian kulkas, blender dan lain sebagainya. Terus grand prize-nya itu adalah satu paket nih ya. Umroh ya sahabat Multatuli. Siapa tahu hari minggunya jalan santai, sehat gitu ya, sampai jalan-jalan ke Mekah, amin. Nah, boleh untuk kamu nih sahabat Multatuli langsung datang ke Radio Multatuli FM ya, untuk mendapatkan kupon tiket dan lain sebagainya seharga Rp40.000 saja. Oke, selain itu, akhir-akhir ini sahabat Multatuli ada sebuah tren yang cukup menarik perhatian di dunia kerja. Apakah itu? Fenomena power nap atau tidur siang singkat selama 15 hingga 20 menit. Beberapa perusahaan besar bahkan sudah mulai menyediakan fasilitas ruang tidur khusus untuk karyawan mereka. Multatuli, kapan dong? Bablas lah nanti ya, lagu iklan gak ada yang bersuara nih penyiarnya nanti. Nah, berdasarkan penelitian medis, tidur siang singkat ini terbukti mampu mengembalikan fungsi kognitif otak secara instan, kemudian juga meningkatkan kreativitas dan menurunkan hormon stres setelah bekerja sejak pagi hari. Kuncinya ada pada durasi sahabat Multatuli ya, jangan sampai tertidur lebih dari 30 menit karena tubuh justru akan memasuki fase tidur dalam yang membuat kita itu merasa jauh lebih lelah dan pusing saat terbangun. Jadi jika jam istirahat sahabat Multatuli masih tersisa nih ya, tidak ada salahnya memejamkan mata sejenak demi produktivitas yang lebih baik, sambil mungkin bersiap kembali beraktivitas. Oke deh ya, kita dengarkan lagu berikut ini, ada Jebung dengan Jauh Aku. Tetap di 89 Multatuli FM.

0: Lebak dan sekitarnya. Yuk rayakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.0 Multatul Radio bersama Volandari, tentunya sahabat Multatul. Hai untuk kamu baru bergabung bersama kami di sini. Gimana udah mulai ya sahabat Multatul? Hujan ademnya, Allahumma shalli wa nafian ya. Semoga hujan membawa keberkahan untuk kita semua, bahagia deh. Soalnya beberapa minggu ini panas sekali ya sahabat Multatuli. Aduh. Oke, ada informasi apa lagi sahabat Multatuli? Oke, pemerintah Kabupaten Lebak sedang gencar-gencarnya nih sahabat Multatuli menjalankan program percepatan digitalisasi untuk para pelaku UMKM lokal. Nah, langkah ini juga bukan tanpa alasan ya. Pemerintah daerah ingin produk-produk unggulan dari daerah kita Lebak seperti gula aren misalkan ya, kemudian juga kerajinan-kerajinan bambu dari suku lokal Kabupaten Lebak ya. Kemudian sampai mungkin produk kopi lokal nih yang rasanya tidak kalah dengan produk kopi dari daerah lainnya gitu ya, bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai platform e-commerce. Jadi untuk sahabat Multatuli pelaku UMKM di Kabupaten Lebak, ini adalah momentum emas ya. Jangan takut untuk belajar teknologi, karena dengan melek digital pasar kita bukan cuma tingkat lokal lagi gitu ya, tapi bisa tembus ke pasar nasional atau bahkan internasional ya gak sih. Pokoknya ayo dukung terus produk lokal Kabupaten Lebak ya sahabat Multatuli. Nah, ada apa event besar apa di sini? Ada festival Muharram ya sahabat Multatuli ya, yang akan diadakan seminggu ke depan. Ini udah mulai nih stand-standnya di depan nih, lucu-lucu. Udah deh, kita tawaf di alun-alun Rangkas Bitung aja ya, udah semua ada dumpok di situ, semua ada wisata kulinernya ada, kemudian juga barang-barang perintilan lucu juga ada, kebutuhan rumah tangga juga ada. Apa sih yang gak ada di Kabupaten Lebak ya gak sih? Dan untuk kamu juga yang mungkin sekarang sedang bergelut di dunia usaha ya, entah itu wisata usaha kuliner, usaha jasa dan lain sebagainya, atau kamu yang sedang aktif di salah satu komunitas yang tentu saja bergerak di kegiatan-kegiatan positif yang ingin terekspos, yang ingin memperkenalkan kepada warga Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, boleh yuk gabung. Kita punya wadah di sini di setiap hari Sabtu di jam 2 kita bisa live stream bareng di TikTok kita ya sahabat Multatuli, juga tentunya disiarkan secara langsung ya sahabat Multatuli. Ayo deh datang. Kamu bisa daftar di Instagram kami di @multatulifm atau menghubungi WhatsApp Multatuli FM ya sahabat Multatuli ya. Nih, punya yang ingin menginfluence secara positif hal-hal baik, ayo dong ya kaula muda Kabupaten Lebak, tunjukkan pesonamu cela. Tapi aku beberapa kali ya, itu luar biasa loh. Sekarang juga yang aku lihat penggerak-penggerak usaha baik itu UMKM dan lain sebagainya itu bukan dari kalangan ya mohon maaf gitu ya, yang kalangan tua-tua gitu. Tapi rata-rata anak muda nih yang mau bergerak, berusaha gitu. Karena sekecil apapun usaha yang kita punya, kita adalah bosnya. Iya gak? Setuju ya?

untuk kamu sekali lagi yang ingin ya. Aku udah mulai nih karena sering keliling di venue-venuenya pameran-pameran Kabupaten Lebak, udah mulai terpengaruh deh. Abang-abang yang jualan gitu, ayo dicoba gitu. Aduh, berisik sekali ya. Tapi ya itu tadi ya sahabat Multatuli, ternyata Kabupaten Lebak tidak hanya menghadirkan hal-hal yang baru, ya udah mulai ini bermunculan gitu, usaha-usaha yang bisa digeluti atau bisa menjadi inspirasi tertentu untuk kamu yang bekerja di perusahaan atau maksudnya bekerja di perusahaan swasta. Ternyata tidak cocok untuk kamu. Cocoknya apa nih? Cocoknya usaha. Oke, kenapa tidak ya? Dari sekian banyak yang datang ke Radio Multatuli FM, biasanya rata-rata yang aku tanya, langkah pertama apa yang harus dilakukan ketika kita mau membuka usaha atau memulai usaha? Yang pertama adalah jangan ragu gitu ya. Jangan ragu, mulai aja dulu gitu. Sembari tetap ya membuka wawasan, banyak belajar tentunya dari orang-orang lain ataupun dari segala hal lah ya gitu. Nah, dari situ mungkin usaha-usaha yang terkendala kita bisa cari solusinya. Pokoknya luar biasa deh ya sahabat Multatuli. Oke, aku punya Now dan juga featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Sebenarnya aku gak suka lagu ini sahabat Multatuli, sedih-sedih mendayu gitu ya. Apalagi kalau kita sudah kehilangan seseorang. Tapi tak apalah ya, dibalik ketidaksukaan ini bukan berarti aku tidak suka gitu. Suka tapi gak sukanya karena sedih gitu. Tapi aku suka, gimana ya mendescribe-nya, menjelaskannya ya. Tapi apalah itu, tetap di 89 Multatuli FM lah ya sahabat Multatuli, bersama aku tentunya. Dan untuk kamu yang ingin bercengkrama bersama aku, chat aja di WhatsApp-nya Multatuli. Lihat deh nomornya di Instagramnya, gak mau aku sebutin biar kamu nanti mencari-cari dulu gitu ya, biar ada usaha, biar kelihatan effortnya sama aku, cie. Oke, coming up next in now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 dari Radio Cerdas, informatif dan solutif, dilestari dengan hujan bulan Juni. Udah mulai nih sahabat multatuli ya, mendung-mendung cantiknya sudah terlihat. Oke, kita masuk ke rubrik yang paling ditunggu, yaitu dunia parenting ya. Nah sahabat multatuli, sering tidak sih kita merasa bingung itu menghadapi si kecil yang sedang senang-senangnya bilang tidak atau enggak, alias mulai belajar menolak. Nah ternyata menurut para ahli, fase ini tuh wajar sekali. Itu tandanya si kecil mulai menyadari nih kalau mereka adalah individu yang mandiri. Tipsnya, alih-alih kita langsung marah atau ikutan ngotot, coba deh berikan mereka pilihan yang terbatas.

Jelas. Buat kesepakatan dulu nih bersama si kecil ya, soal kapan waktu boleh main gadget dan kapan harus berhenti. Dan yang paling penting, ayo kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh. Jangan sampai kita melarang anak main HP tapi kita sendiri malah scrolling, scrolling media sosial dan lain sebagainya di depan mereka. Lead by example ya ayah bunda. Nah jangan sampai dong kitanya egois ya, dengan berbagai macam alasan. Oh ayah kan kerja di handphone, bunda kan kerja di handphone juga. Nah, sedangkan nanti anaknya sendiri bingung gitu ya. Dan berikan batasan yang jelas, berikan kedisiplinan yang jelas mengenai screen time ini. Oke, boleh menggunakan gadget sehari misalkan 30 menit atau 1 jam, itu pun di bawah pengawasan kita ya sahabat Multatuli. Atau mungkin kamu boleh menggunakan gadget tapi selama hari libur, itu pun dibatasi waktunya misalkan per 1 jam atau per 30 menit, seperti itu ya sahabat Multatuli. Aduh, obrolan tadi memang membuat kita langsung refleksi ya sahabat Multatuli. Kadang-kadang memang jadi ibu dan ayah itu, oh luar biasa pembelajaran nak seumur hidup ya kalau menjadi orang tua itu. Apalagi untuk anak-anak yang masih toddler, masih usia sekolah gitu ya. Di salah satu hal yang paling bisa diterapkan mengenai kedisiplinan, tentunya mengenai kedisiplinan tersebut tentunya dengan mencontohkan gitu ya kepada anak. Karena anak itu peniru ulung loh sahabat Multatuli, ya gak sih?

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi and happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: generasi muda Kabupaten Lebak. Saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sabrina Leonor sembuh kembali, dan semoga lagu tadi juga menggugah semangat sahabat Multatuli yang sekarang sedang di fase yang lelah secara mental ya. Nah, hal ini juga tentunya menjadi perhatian khusus, tidak hanya kesehatan fisik yang harus kita jaga, tapi juga kesehatan mental tentunya yang menjadi salah satu faktor utama berjalannya hidup kita secara baik dan juga lancar. Oke, lakukan hal-hal yang menyenangkan sahabat Multatuli ya, terutama untuk perempuan sih biasanya hal yang menyenangkan adalah jajan. Ya, makan-makanan favorit, minum-minuman favorit, berikan sejenak waktu untuk diri kita untuk rehat ya. Dan itulah, setiap manusia yang hidup pasti mempunyai problematika dan permasalahan yang terus gitu ya, yang terus akan selalu datang. Tapi tetap kita harus meminta kesabaran lebih tentunya ya, karena in this era, di keadaan yang sekarang, di situasi yang sekarang ini, tidak sedikit orang yang mungkin merasa, okay, makin kesini kok makin sulit ya, makin engap ya gitu, makin sesak ya. Tapi apapun itu, sahabat Multatuli tetap berpositive thinking, selama kita masih mau berusaha dan berupaya tentunya tetap jaga semangat itu ya, sahabat Multatuli merdeka. Okay, aku ada salah satu informasi ya, sebenarnya informasi yang lumayan miris ya, sahabat Multatuli, di mana ada seorang wanita Brazil berusia 21 tahun ini tewas ya setelah terjun dari sebuah jembatan untuk atraksi rope jumping. Ini semacam bungee jumping ya, tanpa tali pengaman yang terpasang dengan benar. Kalau aku lihat di videonya sih ya, sahabat Multatuli, yang berseliweran itu di platform sosial media, itu enggak dipasang talinya gitu ya sama kru-nya. Wow, ada apa ini? Nah, kepolisian setempat pada Minggu 14 Juni menyebut insiden fatal itu terjadi di negara bagian Sao Paulo dan kini sedang diselidiki. Nah, 3 pria telah ditangkap terkait kasus tersebut. Dan menurut keterangan pihak kepolisian, korban meninggal dunia setelah diluncurkan dari atas jembatan untuk melakukan rope jumping tanpa kabel pengaman. Dan insiden itu terjadi pada Sabtu 13 Juni di Skeleton Bridge yang berada di wilayah pedalaman negara bagian Sao Paulo. Nah, dalam video tersebut ya, dua pria tampak mengangkat wanita berusia 21 tahun itu di atas kepala mereka sebelum melemparkannya dari jembatan. Kebayang dong ya, sahabat Multatuli. Dan sejumlah saksi juga menyadari tidak ada mekanisme pengaman terpasang, termasuk hal-hal lain yang dibutuhkan gitu ya lah. Dan mereka ini, saksi ini berteriak dengan panik, sahabat Multatuli. Dan ternyata peralatan keselamatan tidak terpasang dengan benar pada saat lompatan dilakukan, dan korban tidak selamat jatuh gitu ya, langsung puk, aduh. Nah, 3 pria kemudian ditangkap dan dituduh homicide with dolus eventualis, yakni mereka dinilai menyadari adanya resiko kematian tapi tetap melanjutkan tindakan tersebut. Dan polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap detail kejadian dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Adapun media lokal Brasil mengidentifikasi korban sebagai Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Disebutkan ia terjatuh dari ketinggian 40 meter atau sekitar 131 kaki dan meninggal di lokasi. Nah, sesaat sebelum kecelakaan, de Freitas sempat mengunggah foto lokasi tersebut ke Instagram sambil menulis, "Siapa orang gila yang mengizinkanku datang lompat dari jembatan ini?" Nah, ada sejumlah video olahraga ekstrim di jembatan itu sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan Entre Cordas, dan video-video tersebut memperlihatkan peserta mengenakan tali pengaman tebal di pinggang sebelum lompat. Ini berbeda dari bungee jumping ya, sahabat Multatuli. Rope jumping ini menggunakan tali yang kurang elastis sehingga peserta berayun, bukan memantul. Nah, tokoh yang kerap disebut sebagai penemu olahraga ini adalah Osman asal Amerika Serikat, juga tewas saat melakukan rope jumping pada tahun 1998 di usia 35 tahun. Aduh, aku gak suka deh ya dengan hal-hal ekstrim seperti ini. Ya mungkin bagi sebagian orang ini menjadi salah satu hal yang menyenangkan gitu ya, atau memicu adrenalin atau menantang gitu. Tapi for me, hello. Ternyata kita juga harus berbijak diri ya, sahabat Multatuli, ketika ingin memilih salah satu permainan ekstrim ya. Nyadar diri deh gitu, kalau misalkan yang overweight atau yang kalian itu tidak ada keberanian, sebaiknya tidak usah. Dan tentukan juga, ketika kalian sudah punya mentalitas itu, tentukan juga nih gitu ya, kru-krunya berasal dari luar tanda kutip
perusahaan yang baik atau tidak gitu ya, standar keamanannya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Kalau ini sih aku lihatnya gitu cuma dilempar aja dari atas jembatan pluk gitu ya. Oh my god. Oke, semoga ini juga menjadi salah satu pengingat diri untuk kita semua bijak dalam memilih segala sesuatu hal ya, sahabat Multatuli. Ya kalau berbicara soal takdir sih siapa sih ya gitu yang bisa menolak. Tapi ya alangkah lebih baiknya lagi kalau kita tetap waspada dan juga teliti gitu ya ketika memutuskan ingin melakukan sesuatu ya, sahabat Multatuli.

2024 bersama Multatul FM. Tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Q&A to the music. 89.0 Multatul

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak mulai melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang selama ini berjualan di kawasan alun-alun Rangkas Bitung. Penertiban tersebut dilaksanakan sejak Selasa 9 Juni 2026 lalu sebagai bagian dari upaya penataan kawasan pusat kota agar lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ratusan pedagang yang sebelumnya menempati area sekitar alun-alun kini dipindahkan ke lokasi baru di sepanjang Jalan Abdi Negara. Lokasi relokasi dimulai dari kawasan depan kantor KPU Kabupaten Lebak hingga pertigaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Selain pedagang makanan dan minuman, penertiban juga mencakup penyedia jasa permainan anak yang selama ini beroperasi di kawasan alun-alun. Jumlah pedagang yang dipindahkan diperkirakan mencapai lebih dari 100 orang. Meski demikian, relokasi para pedagang tidak berjalan tanpa keluhan. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan jumlah pembeli sejak dipindahkan ke lokasi baru. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kawasan Timur Alun-Alun Rangkas Bitung, Lina, mengakui selama ini pedagang memang berjualan di lokasi yang tidak sesuai aturan. Menurut Lina, para pedagang pada dasarnya tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah untuk memindahkan mereka ke Jalan Abdi Negara. Namun Lina mengungkapkan, kondisi ekonomi para pedagang kini menjadi tantangan tersendiri sejak dipindahkan. Menurutnya, pendapatan para pedagang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan saat masih berjualan di kawasan alun-alun. Para pedagang berharap pemerintah dapat membantu memperkenalkan lokasi baru tersebut kepada masyarakat agar lebih ramai dikunjungi. Mereka juga meminta adanya solusi yang dapat meringankan beban ekonomi para pedagang kecil. Lina berharap pemerintah memberikan kebijakan khusus yang memungkinkan para pedagang tetap berjualan di lokasi lama pada waktu tertentu. Para pedagang berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Lebak dalam menyusun kebijakan penataan PKL ke depan, sehingga penegakan aturan tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat kecil. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan pemerintah akan menampung seluruh masukan dari para pedagang. Pemerintah daerah menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan aturan daerah yang mengatur zonasi tempat usaha bagi PKL. Penataan itu mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Lebak nomor 10 tahun 2018 tentang zonasi pedagang kaki lima. Dalam aturan tersebut, kawasan alun-alun Rangkas Bitung tidak diperbolehkan menjadi lokasi aktivitas perdagangan oleh PKL. Sebelum pelaksanaan penertiban, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya. Dalam kesempatan tersebut, Hasbi meminta para pedagang untuk mendukung upaya penataan kota yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Penataan kawasan alun-alun perlukan agar fungsi ruang publik dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Hasbi menegaskan pemerintah daerah tetap memperhatikan nasib para pedagang yang terdampak di lokasi.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
4: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP, lu bingung nih, gimana lagi?
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
5: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Kembali 89 Tertelir Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sudah di jam 2 lewat 29 menit. Eva Wulandari masih setia bersama kamu semuanya. Menyapa juga nih yang tadi sudah hadir di line WhatsApp-nya Multatul FM. Sudah aku putarkan lagunya ya. Dan semoga lagu tadi menambah keceriaan cie, kegalauan di hari ini. Enggak deng ya. Oke, kita beralih ke berita ekonomi internasional. Sahabat Multatuli, harga minyak dunia menurun setelah Pakistan yang menjadi mediator untuk mengakhiri perang Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai yang menurut Presiden Donald Trump akan membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuznya. Dan minyak mentah Brent yang merupakan acuan global turun 4,3% menjadi 83,55 US dollar per barelnya pada Senin hari ini ya. Adapun minyak yang diperdagangkan di Amerika Serikat turun 4,9% menjadi 80,74 US dollar. Dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan upacara penandatanganan resmi akan diadakan di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Nah, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengonfirmasi dalam percakapan telepon di stasiun televisi pemerintah bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat telah dirampungkan. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi harga minyak dunia sejak perang berlangsung? Selat Hormuz ditutup tidak lama setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari. Dan setelah konflik dimulai, Teheran mengancam akan menyerang kapal yang menggunakan jalur pelayaran yang biasanya dilalui sekitar 20% minyak dan gas alam cair atau LNG dunia. Dan pasar energi global terus ya mengalami gejolak dalam beberapa bulan terakhir. Harga minyak sering naik dan turun tajam seiring dengan perkembangan perang Amerika Serikat dan juga Israel dengan Iran. Nah, minyak mentah Brent yang diperdagangkan sekitar 70 US dollar per barel sebelum konflik dimulai ya sempat mencapai sekitar 120 US dollar saat perang berlangsung. Dan apakah pasokan minyak dunia ini bisa langsung kembali normal? Pandangan hari dari perusahaan analisis pasar energi Fanda Insight mengatakan kurangnya rincian mengenai apa yang telah disepakati kemungkinan akan menimbulkan kegelisahan dan ketidakpastian di pasar. Hal ini tampaknya bisa menyebabkan pasar minyak dilanda ketidakpastian dan volatilitas selama satu pekan sebelum penandatanganan kesepakatan damai berlangsung di Swiss pada 19 Juni. Dan para pakar energi juga memperingatkan bahwa kecil kemungkinan pasokan melalui Selat Hormuz bisa segera kembali ke kondisi sebelum perang. Dan Andrew Lipo dari perusahaan konsultan Lipo Oil Associates mengatakan ranjau laut perlu terlebih dahulu dibersihkan dari Selat Hormuz. Hal ini bisa memakan waktu beberapa pekan hingga 6 bulan. Nah, kawasan Asia Timur dari setelah tadi kita membahas ini ya. Efeknya gitu ya, dampak yang terdampak sangat besar oleh kenaikan harga energi karena sangat bergantung pada Timur Tengah untuk pasokan minyak dari LNG, yakni harga BBM naik, Pertamax juga tentunya ya. As we know, 16.250 per liter mulai 10 Juni. Dan ya begitulah ya sahabat Multatuli, kelas menengah paling terbebani kalau masalah ini ya. Dan kisah kemudian juga tentunya ini menjadi peringatan bagi kita semua ya. Jangan berkeliling-keliling ya, jangan driving-driving run kalau sekira memang itu bisa memboroskan bisa membuat boros dompet kamu hanya untuk membeli BBM ya sahabat Multatuli. Selain itu juga listrik nih, ingin mengingatkan hemat energi, hemat listrik itu

menjadi salah satu cara dalam kita mensiasati ya pengeluaran yang bebeledagan ini gitu. Oke, ya sahabat Multatuli, pokoknya tetap sehat, tetap semangat untuk kamu semua yang mendengarkan Multatuli FM, dan harapannya lagu-lagu yang tadi dihadirkan bisa memberikan suasana baru di sore hari ini, setelah mungkin di hari Senin yang lumayan hektik ini ya sahabat Multatuli. Coming up next, we've got the overtune dengan Sampai Kapan di 89 Multatuli FM.

0: Halo Wakil Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli lagu hits hari ini. Fabio Acer kembali lewat single menyentuh terbarunya, Nikmati Sakitnya. Penyanyi pop pria yang dikenal dengan kekuatan vokal emosional dan lirik yang galau ini resmi merilis single terbaru pertamanya di tahun 2026 ini. Nikmati Sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya, walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan tidak seimbang. Ia sadar bahwa dirinya sering diabaikan, hanya dicari saat dibutuhkan, bahkan tidak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Namun ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar untuk dilepaskan. Dalam proses kreatifnya, Fabio turut melibatkan sejumlah nama penting seperti S.E.E.K. sebagai musik arranger yang sudah pernah menangani beberapa karya Fabio sebelumnya. Rakas dan juga Yati Arya juga ikut kembali membantu mengkompos lagu ini, serta Plato Gitting sebagai vokal director. Lagu ini juga dipoles oleh Yavi Arya sebagai vokal editor dan Tito P. Sunardi, mixing dan juga mastering. Lagu ini juga hadir dengan music video di mana Fabio berperan sebagai model utamanya. Videonya sendiri mencoba menggambarkan perasaan seseorang yang mencoba menerima kenyataan saat terus-menerus disakiti oleh pasangannya, tapi dia memilih untuk terus bertahan. Nikmati Sakitnya menjadi langkah berikutnya sekaligus pembuktian eksistensi Fabio Acer dalam industri musik Indonesia. Setelah sempat merilis album debutnya Everlast tahun lalu, serta sederet hit seperti Bertahan Luka, Rumah Singgah, Tanpa Rasa Bersalah, dan Berharap Kau Kembali, yang sempat memuncaki berbagai tangga lagu nasional dan internasional. Sahabat Multatuli, please welcome Fabio Acer, Nikmati Sakitnya.
3: Mungkin benar kata mereka,

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, Fabio Asser dengan Nikmati Sakitnya. Oke, sudah hampir di jam 3, itu tandanya Faulandara harus pamit undur diri. Terima kasih banyak sahabat Multatuli atas kebersamaannya. Ditutup dengan lagu Virgo dengan Titik Balik di Hidupku. Semoga kesempatan kita kali ini memberikan inspirasi dan terus menambah semangat sahabat Multatuli dimanapun berada. Hati-hati di jalan untuk sahabat Multatuli yang sedang di perjalanan, dan juga salam untuk keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, dahsyat.
2: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
1: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
2: Ih, apaan tuh?
1: Namanya dahsyat.
2: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga berisiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Coba ngomong.
1: Cek. Langsung.
2: Baik, kepada para siswa-siswi. Oh ya, siap. Nanti kita di absen dulu, silakan di pendidikan. Dari sekolah mana saja, dari pondok pesantren mana saja yang sudah ada.
1: Tuh, ada. Cek.
2: Cek. Luar biasa.
1: Cek.
2: Dari mana lagi? SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Luar biasa. Dilanjut pinggirnya SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Lanjut, ini dari
1: Cik
2: SDN 4 Rangkas Bitung Barat. Luar biasa, adik-adik kita dari Sekolah Dasar Gunung Ada. Silakan kepada yang
3: ada pocong merah. Luar biasa.

0: kek. Kalau
1: tidak ya, sama suaranya. Sanggar Al-Qur'an Al-Adwa, mana? Silakan memposisikan. Baik.
2: Selamat datang ke
1: untuk terampil di posisi paling depan. Di sini sudah ada dari Ponorogo Alkansa. Silakan memposisikan. Nanti pada
3: pertandingan
1: memposisikan barisannya masing-masing. Dari Ponorogo Irsyadul Hamdi,
2: SMK Miftahul,
1: Miss Kiatul Azkia. Dari SMP 3 Rangkas Bitung, dari MTs Wasilatul Falah, SMP 1 Rangkas Bitung, SMP 4 Karanganyar, SMA 1 Karanganyar, dan lanjut SMP 1 Karanganyar,
2: SMP 4 Rangkas
1: Bitung, SMP 6 Rangkas Bitung, SMA 1 Rangkas Bitung, MA Wasilatul Falah. Lanjut lagi SMP 1 Karanganyar, Alfafa, SMP 1 Rangkas Bitung, SMP 4 Rangkas Bitung Barat, SMP 1 Cibaka, SMK Setia Budi, MTS 1 Lupak, dan SD 1 Rangkas Bitung.

merapat di depan tribun alun-alun atau bertepatan di depan Masjid Agung Al-Arraf. Karena sebentar lagi kita akan mulai pawai dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah bersama Basnas Kabupaten Lebak dan pemerintah Kabupaten Lebak. Silakan adik-adik menyesuaikan. Ini adik-adik kita menyesuaikan dari tingkat SD, dari tingkat SMP, dari tingkat SMA, semua seluruh unsur pendidikan juga sama-sama kita menyambut dan memeriahkan menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Siap. Siap, Pak.
1: Spanduknya. Yang spanduk kabupaten. Yang mana? Putih. Oh, mari kita lihat. Oh, mari kita lihat.

spanduk, spanduknya saja, spanduk Basnas. Cukup, cukup Pak. SMP, SMP jangan dulu geser. SMP 2 Kalanganyar, Rangkas Bitung. Jangan dulu Kalanganyar. Stop. Tadi yang berubah hanya Pak spanduknya saja. Spanduknya saja yang berubah. Pasukan SMK 2 Rangkas Bitung tetap di lokasi, tetap di urutan yang di belakang marching band. Nanti para panitia memposisikan untuk posisinya masing-masing. Tetap ada menyesuaikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para hadirin, alhamdulillah pelaksanaan menyambut satu Muharram dengan rangkaian pawai diikuti dari di sini sudah ada 28 instansi dan dari pondok pesantren, dari sekolah dasar, sekolah SMP dan dari SMA. Silakan nanti untuk barisannya menyesuaikan. Tadi hanya spanduk yang berubah. Alhamdulillah sudah kumpul semua dari berbagai instansi pendidikan dari SD, SMP dan SMA dan juga dari pondok pesantren, dari madrasah sanawiyah juga

0: Baiklah, kepada panitia, para relawan Basnas Kabupaten Lebak, silakan untuk memposisikan karena sebentar lagi kegiatan pawai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah akan segera kita mulai. Yang masih di jalan, yang masih di sekitaran Alun-Alun Rangkas Bitung, untuk segera merapat ke depan tribun Alun-Alun Rangkas Bitung, bertepatan di depan Masjid Agung Al-A'raf. Ini saya tak sih. Murni. Alhamdulillah pelaksanaan menyambut 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah akan segera kita mulai. Kepada Bapak Ibu Guru, kepada Ustaz-Ustazah yang masih di jalan, kepada siswa-siswi yang masih belum merapat ke depan barisan yang bertepatan di depan tribun Alun-Alun Rangkas Bitung atau bertepatan di depan Masjid Agung Al-A'raf, silakan untuk memposisikan. Bagi sekolah, bagi instansi pondok pesantren yang belum daftar ulang ataupun cek kehadiran, silakan untuk bisa melakukan registrasi ulang. Ada di sebelah kiri, itu di tenda Basnas Kabupaten Lebak. Alhamdulillah kita sama-sama. Untuk peserta yang masih di jalan, untuk sekolah pondok pesantren yang masih di jalan, untuk menyesuaikan dan segera dipercepat karena pelaksanaan pawai menyambut 1 Muharram akan segera kita dimulai. Yang masih di sekitaran alun-alun untuk segera merapat menyesuaikan barisannya karena pelaksanaan pawai akan segera kita mulai. Untuk rute diposisikan, untuk rute yaitu start di sini, nanti belok kanan masuk ke jalan Multatuli. Dan nanti belok kanan lagi di SD Mardiwana, itu mentok ke lampu merah. Lampu merah belok lagi ke SMA 1 sampai tembus ke Alah Barong Lancalenta dan finish nanti di depan masuk lagi nanti ke kantor Basnas dan finish di sini lagi di depan. Ya. Nanti sore insya Allah akan lanjut dengan doa awal tahun dan akhir tahun. Pelaksananya itu di dalam Masjid Agung Al-A'raf. Dihimbau kepada seluruh peserta, kepada siswa-siswi, kepada santriawan-santriawati dihimbau. Jadi setelah pelaksanaan pawai Muharram nanti untuk mengikuti rangkaian doa awal dan akhir tahun, yaitu setelah pelaksanaan pawai yaitu di dalam Masjid Agung Al-A'raf, karena itu bagian dari rangkaian Muharram dan insya Allah nanti dilaksanakan setelah pelaksanaan pawai menyambut 1 Muharram. Pelaksanaan doa awal dan akhir tahun yaitu di lantai pertama Masjid Agung Al-A'raf. Baik, dipersiapkan. Sekali lagi kita akan segera dimulai pelaksanaan pawai tarhib, pawai menyambut Tahun Baru Islam yaitu 1448 Hijriah akan segera dimulai. Untuk para hadirin dan para siswa-siswi santriawan-santriwati agar segera merapikan posisi barisannya yang sudah disesuaikan oleh panitia dan relawan Basnas Kabupaten Lebak.
1: Ya, mohon perhatian, istirahat di tempat, rak. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Lebak, yang dalam hal ini diwakili Asisten Pemerintah dan Kesra Seta Lebak, Bapak Al-Kadri SIP MSI beserta jajaran, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lebak atau yang mewakili, PLT Asisten Administrasi Umum Seta Lebak, Ketua Basnas Kabupaten Lebak, para kepala perangkat daerah Kabupaten Lebak serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan Festival Muharram 1448 Hijriah sekaligus pelepasan pawai Muharram 1448 Hijriah dengan tema Basnas Lebak Bersolawat. Hadirin yang kami hormati, demi lancarnya acara pada sore hari ini, marilah sejenak kita berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Emed Bukhari. Kami persilakan.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdina wa jadatina wa akhina wa akhwatina wal ustazina wa lima shaykhina wa li akrabaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna. Allahumma salimna. Allahumma salimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima. Allahumma hasil jami'il maqasidana wa sahil umurana warfa' darajatana waqbil a'malana waghfir dhunubana warham anfusana ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bit tauhid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiu du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
1: Hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Basnas Kabupaten Lebak kepada Bapak Kiai Haji Wawan Gunawan Esos. Kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amil kamilah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum isanin ilai milki amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bupati Lebak, yang dalam hal ini diwakili oleh asisten satu Bapak Haji Muhammad Al-Kadri SIP MSI beserta seluruh jajarannya, unsur Forkopimda atau yang mewakili, para kepala OPD, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan semangat baru Muharram 1448 Hijriah. Atas nama Basnas Kabupaten Lebak, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lebak, Forkopimda, para muzaki, dan seluruh pihak yang telah mendukung berbagai program Basnas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada momentum Muharram tahun ini, Basnas Kabupaten Lebak menyalurkan bantuan kepada 255 anak yatim serta bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 10 unit sebesar 53 juta rupiah. Semoga bantuan ini menjadi berkah, membawa kebahagiaan dan memberikan semangat baru bagi para penerima manfaat. Hadirin yang kami hormati, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan kebersamaan kita dalam membantu sesama. Semoga semangat berbagi dan gotong royong ini terus tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Lebak. Kepada Bapak Asda 1, kami mohon untuk membuka sekaligus melepas pawai satu Muharram Hijriah 1448. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Basnas yang telah menyampaikan laporannya. Hari ini kami hormati, berikutnya marilah kita simak sambutan Bupati Lebak sekaligus melepas secara resmi peserta pawai Muharram 1448 Hijriah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Lebak kepada Bapak Al-Kadri SIP MSI. Dengan hormat kami persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota Forkopimda yang hadir pada kesempatan hari ini, hadirin mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Kajari, yang kami hormati Ketua Basnas Pak Kiai Haji Wawan beserta seluruh jajaran yang hadir, yang kami hormati para kepala OPD, hadir juga Ketua MUI, Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik, para siswa, para siswi, para santri yang mengikuti apel tahrib satu Muharram. Pertama-tama perkenalkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Bupati karena beliau ada agenda lain sehingga acara pelepasan pawai tahrib hari ini yang sedianya beliau akan hadir namun karena sesuatu dan lain hal sehingga mewakilkan kepada kami untuk melepas dan memberikan sambutan. Berikut ini kami akan sampaikan sambutan tertulis beliau untuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini jalan-jalan di kabupaten kita dipenuhi oleh warna-warni kreativitas dan gemuruh syiar. Melihat semangat kalian semua yang berkumpul pada hari ini untuk menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijrah. Kami merasa sangat bangga dan optimis melihat kehadiran kalian bahwa Lebak di masa depan akan semakin maju. Anak-anakku dan para santri dan para siswa-siswi yang dirahmati Allah, tahun baru Islam bukan sekedar penggantian kalender, tetapi ada esensi utama dari satu Muharram adalah hijrah, sebuah momentum perpindahan Nabi Muhammad beserta beberapa sahabatnya dari Makkah ke Madinah untuk membangun peradaban Islam di wilayah tersebut. Anak-anakku, para santri yang berbahagia, beberapa hal yang barangkali perlu dimaknai dari acara pawai tahrib hari ini, bahwa pawai tahrib hari ini bukan tanpa makna. Ya, jadi bukan sekedar hanya pawai berjalan dari start sampai ke finish, tapi ada hal yang perlu kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa kita hari ini sedang memberikan atau membangun syiar Islam, bahwa hari ini adalah pergantian tahun, satu Muharram dari tahun 1447 menjadi 1448 Hijrah. Hijrah merupakan suatu perubahan, pergantian. Jadi harus ada makna yang kita ambil, bukan sekedar seremonial. Jadi kepada adik-adik dan juga tentu seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, ketika kita bicara satu Muharram, bukan hanya pergantian kalender, tetapi harus mengambil makna. Makna hijrah, perpindahan. Khususnya buat adik-adik yang tadinya malas-malas belajar, hijrah menjadi semakin rajin belajar. Yang tadinya malas-malas untuk beribadah, malas-malas untuk sholat, hijrah semakin rajin untuk ibadah. Tadi saya mau nanya, sebagian memang saya lihat ada yang sholat asar di masjid. Yang lain sudah sholat belum? Sudah sholat asar belum? Kalau belum, nanti gerak-gerakan ya, cepat-cepat selesai dari sampai finish langsung pergi ke masjid. Jangan sampai gara-gara pawai sholatnya ketinggalan. Sungguh terlalu, kata Pak Roma Irama ya, kalau sholatnya ketinggalan. Yang kedua, tentu hijrah ini mengajak kita untuk melakukan berbagai perbaikan. Wabil khusus melalui Basnas, kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada Basnas yang telah menginisiasi kegiatan di awal tahun Muharram ini. Beberapa kegiatan yang juga disupport oleh Pak Bupati. Yang pertama, bagaimana kegiatan peringatan satu Muharram ini tidak berlebihan, tidak bermewah-mewah, tetapi harus memberikan makna. Apalagi dengan kondisi ekonomi, kondisi keuangan negara semakin saat ini agak merisaukan kita. Sehingga upaya kita bagaimana memberdayakan masyarakat untuk membantu sesama. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Basnas bahwa di hari Ahad nanti, setelah pengumpulan dana dari masyarakat, akan memberikan santunan dan biaya pendidikan untuk anak-anak yatim piatu sekitar 255 orang, Pak ya. 255 orang. Termasuk membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sekitar 10 unit. Dan ini tentu langkah pertama yang barangkali harus kita ikuti semua. Jadi dengan dana sedikit melalui Basnas kita bantu saudara-saudari kita yang kurang mampu. Adik-adik, siswa-siswi, para santri, para siswa yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini saya tidak akan berpanjang lebar, hanya beberapa pesan yang disampaikan. Yang pertama, ketika nanti melalui atau melewati beberapa jalur lintas jalan, tolong jangan buang sampah sembarangan ya, jaga ketertiban, dan nanti sambil berjalan kita bersalawat ya. Terakhir tadi, yang belum sholat asar, gerak-gerakan sholat asar ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pawai tahrib tahun hijrah, satu Muharram 1448 Hijrah. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Selamat mengikuti pawai hijrah. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asda Satu atas sambutannya. Hadirin kami hormati, demikian rangkaian acara pembukaan selesai. Atas perhatian dan kelancarannya kepada semua pihak kami haturkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan persiapan pelepasan peserta pawai Muharram oleh Bapak Asda 1 didampingi anggota Forkopimda, PLT Asda 3, Ketua Basnas dan jajaran dan juga seluruh tamu undangan lainnya.
5: Mohon perhatian kepada seluruh peserta, hadap kiri, gerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Drum band dari SMK PGRI Rangkas Bitung. Persiapan nanti akan dibuka oleh Asda 1 dan jajaran yang lainnya dan Ketua Basnas. Kita siap persiapan. Nanti silakan barisan menyesuaikan barisannya kepada para sekolah yang sudah ada. Di sini sudah ada beberapa nomor urut, dari menyesuaikan nanti dengan nomor urut barisannya disesuaikan. Untuk drum band bisa langsung dimulai untuk persiapan pembukaan pawai tarhib menyambut satu Muharram.
6: Baik, mohon perhatian persiapan pelepasan pawai Muharram 14 481 2 3.
5: Mana suaranya? Drum band mulai. Lanjut SMK Negeri 2 Rangkas Bitung. Mari sesuaikan, rapikan barisannya. Jajarannya rapikan. Lanjut dari SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Dikeluarkan suaranya. Barisnya sesuaikan dengan rapi. Rapikan barisannya. Sesuaikan dengan banjar yang paling depan. Nah, dilanjut dengan SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Mana suaranya? Keluarkan suaranya. Luar biasa. SMA 1 ya. Lanjut SMK 1 Rangkas Bitung. Sesuaikan SD 4 Rangkas Bitung Barat. Luar biasa. SDN 2 dan 3 Rangkas Bitung Barat. Luar biasa persiapan untuk Pondok Pesantren Al Hidayah Lebak Bitung. Suaranya mana? Keluarkan. Luar biasa kemeriahan dalam rangka menyambut pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Silakan dari Pondok Pesantren Al Hidayah Lebak Bitung disesuaikan barisannya. Sesuaikan. Dilanjut dari Tanggal Quran Al-Adwa. Adik-adik kita luar biasa, dengan penuh semangat. Dan jangan lupa sekali lagi jaga kebersihan, jangan sampai menyampah, karena pada panitia dan yang lain sudah menyediakan tempat yang sudah disediakan. Dilanjut dengan Bistaul Azkia. SMK Bistaul Azkia luar biasa. Lanjut SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Luar biasa. Pak Asep Yudi pikirannya luar biasa. Siap-siap. Lanjut MTs Wasilatul Falah. Luar luar biasa, penuh kegembiraan kita menyambut sama-sama dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Dilanjutkan dengan SMP Negeri 1 Rangkas Betung. Luar biasa. Dilanjutkan oleh Pondok Pesantren Alkansa Ciwadak. Luar biasa. Stop, stop. Dulu Pak. Terus deh. Pak. Mauin, Mauin. ST 1 dan 4 Muara Cijujung Timur, silakan. ST 1 dan 2 Muara Cijujung Barat, silakan. Luar biasa, adik-adik kita dari ST 1 dan 4 Muara Cijujung Barat. Luar biasa. Silakan.

0: Allah.
1: Lanjut lagi dari SMP Negeri 6 Rangkas itu. Luar biasa, kompas sekali. Lanjut. Persiapan. Lanjut dari SMA Negeri 1
2: Chocolates Pillow. 3 sensasi ledakan coklat dalam 1 gigitan.
3: Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Gratis top up dan tarik.
1: Cek cek tes. Oh ya. Dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Luar biasa. Luar biasa, ini lanjut lagi dari SMP Negeri 1 Cibadak. Luar biasa, suaranya keluarkan. Jangan lupa, halo-halo. Tidak. Lanjut lagi dari mana? SMK Setia Budi Rangkas itu. Lanjut. MTs Negeri 1 Lebak. Mana suaranya? Luar biasa ini MTs 1 Lebak. Siap, dari mana nih? SDN 1 Rangkas Bitung Barat. Luar biasa. Halo Ibu, luar biasa.
4: Telah masuk tahun baru.
1: SDN 2 Muara Cilojong Timur. Luar biasa, kompak Ibu-ibu dan Bapak gurunya. Luar biasa. Sariman 1 Lebak. Luar biasa. Masya Allah. Wah, ini tetes santri dan omong santri dari Pondok Pesantren Irsyadul Hamdi.

yang bernama laki-laki yang bernama Bani Jahara, katanya terlepas dan tertinggal dari kawasan orang tuanya. Namanya Bayani Jahara dari Pasir Gebang. Silakan.

0: menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, 89.1 Radio Cerdas, informatif dan solutif, sahabat Multatuli, masyarakat Kabupaten Lebak yang kami cintai. Saat ini sahabat Multatuli sedang mendengarkan siaran langsung Pawai Muharram dalam rangka Festival Muharram 2026 yang tengah berlangsung dan dengan meriah di Kabupaten Lebak ya. Nah, kegiatan ini menjadi momentum istimewa dalam menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, sekaligus sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan semangat kebersamaan serta menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda. Ya, Pawai Muharram tahun ini diikuti oleh seluruh sekolah dari jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, sekolah

Menengah Pertama dan Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, serta berbagai pondok pesantren dari seluruh wilayah Kabupaten Lebak, sahabat Multatuli. Ya, ribuan peserta tampil dengan penuh semangat, menampilkan kreativitas, kekompakan, serta syiar Islam yang mencerminkan kecintaan terhadap agama, budaya, dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijrah ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk meneladani peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih berakhlak, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Ya, selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, sahabat Multatuli. Semoga tahun ini menjadi awal yang penuh keberkahan, kedamaian, dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Mari jadikan semangat hijrah sebagai motivasi untuk memperkuat iman, meningkatkan persatuan, dan membangun daerah yang lebih maju serta sejahtera. Ya, dan Festival Muharram Kabupaten Lebak kali ini, sahabat Multatuli, tentunya akan digelar selama beberapa hari ke depan, dari tanggal 15 sampai dengan 21 Juni 2026 di Alun-Alun. Dan acara ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan keagamaan, sosial, hingga hiburan masyarakat untuk menyambut Tahun Baru Islam. Acara utamanya Pawai Muharram yang sedang dilaksanakan sekarang, kemudian ada Tablik Akbar, Lebak Bersholawat, serta Jalan Sehat Berkah, ya, dan santunan Lebaran Anak Yatim. Kemudian ada juga fasilitas dan expo tersedia untuk cek kesehatan dan pemeriksaan mata gratis, serta bazar UMKM dan grand prize nanti di Jalan Sehat Berkah, sahabat Multatuli. Jangan lewatkan ini di tanggal 21 Juni ya, hari Minggu jam 6. Tentunya dengan infak 40.000, sahabat Multatuli sudah mendapatkan satu buah kaos, satu buah kupon, dan satu pak tentunya dari Luwak White Coffee. Jadi kapan lagi, silakan datang ke Radio Multatuli FM untuk sahabat Multatuli yang ingin ikut dan berpartisipasi langsung bersama kami di sini.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Khalikil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min 70 jazaan min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jazaan." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Ya. Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala, "Salamun qawlan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Qur'an tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai belenggu. Lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمُ يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apalagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan
1: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

0: KB, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Viva Forever dari Spice Girl adalah sebuah balada pop yang menceritakan tentang kisah cinta musim panas yang tak terlupakan. Namun, syarat akan makna mendalam tentang perpisahan, memori masa muda yang indah, dan kenangan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Lagu ini ditulis oleh para personil Spice Girl bersama duo produser Matt Rowe dan Richard Stannard. Mereka menggabungkan vokal pop dengan nuansa gitar bergaya Spanyol untuk memberikan kesan eksotis. Perilisan lagu ini sangat identik dengan keluarnya Gary Halliwell atau Ginger Spice dari grup pada Mei 1998. Lagu ini sudah dipromosikan di TV sebelum kepergiannya dan video klip resminya terpaksa dirilis dalam bentuk animasi agar sesuai dengan jadwal di tengah ketidakpastian. Berbeda dari video Spice Girl lainnya yang ceria, video klip resmi Viva Forever menampilkan pri-pri animasi yang diadaptasi dari karakter Pinocchio. Visual ini menceritakan tentang kehidupan, waktu yang terus berjalan, dan perpisahan yang pahit. Sahabat Multatuli, please welcome Spice Girl Viva Forever.

LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: sahabat Multatuli. Sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Saudara-saudara, Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang istimewa. Kenapa? Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Hampir semua Nabi dan Rasul berkaitan dengan Muharram ini. Hampir semua Nabi dan Rasul. Kita akan kutip beberapa saja dalam konteks kekinian. Pertama, Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Adam itu bapak moyang kita. Dosanya satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk, enggak nyambung. Hei Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup? Keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam. Kata riwayat 40 tahun sujud. Membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan mengucapkan astaghfirullah. Basmalah membaca bismillah. Jangan kayak teman saya disuruh banyak-banyak baca istighfar, benar-benar dia baca istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak, ayo jujur, ini yang kumpul di sini semua, ada enggak yang enggak punya dosa? Yang merasa enggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil, entah besar, sengaja, terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Hei manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? So tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal. Dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini. Diundi ternyata Yunus, sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut. Ditelan oleh ikan Nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus. Jangan pakai dikunyah. Rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan Nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas. gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya.
2: Allah
1: meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut, Pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik? Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya, Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa, 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar.

0: yakin. Tanya aja sama dia. Kamu gila?
1: Kenapa?
0: Masa saya kami disuruh nanya berhala?
1: Gak bisa jawab.
0: Kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu gak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar.
1: Dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim.
0: Hai api, dinginlah sampean.
1: Api Madura waktu itu, Pak.
0: Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa?
1: Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah.
0: Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng.
1: Sudah hadirin yang saya muliakan.
0: Oleh karena itu, selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, itu pun pada 10 Muharram.
1: Yaum Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram.
2: Imedia.
1: Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang saya cintai. Sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yunus. Tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji. Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk Ulul Azmi. 5 besar. Karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun. Lalu berdakwah selama 900 tahun. Sore, pagi, siang, malam. Dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren? 10 tahun buka pesantren yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang? 10 tahun dagang yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye? 10 tahun buka partai yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes. Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non-profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir.
0: Apa moyangnya sikat habis?
1: Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya?
0: Hampir habiskan saja.
1: Itu mau kamu, Nuh?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nanti aku turunkan banjir, Nuh. Buat kapal.
0: Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh?
1: Ya dengan kayu, kata Tuhan.
0: Kayunya dari mana, Tuhan?
1: Ya dari pohon, Nuh.
0: Pohonnya belum ada, Tuhan.
1: Ya tanam dulu, Nuh. Bikin kapal kayunya nanam pohon.
0: Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abragedabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu, sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses, banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal,
1: yatim. Gak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu.
0: Udah, bikin kapal. Dengan kayu di tengah kampung bikin kapal ini. Bayangkan, di tengah kampung.

0: kamu bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh,
1: kenapa?
0: Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Tuh, lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, monten setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya, seenaknya sendiri. Bikin kapal, kapal mendekati selesai, ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut, berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk, pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak onak, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpleset, jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang stroke-nya sembuh, lumpuhnya hilang. Berangkat digotong-gotong, pulang jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil. Bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik, naik, naik Nabi Nuh, naik orang beriman serba sepasang, naik. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol, ini contoh buat kita, kontrol, sudah naik semua teman-teman, sudah, pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye. Kampanye yang mana juga merdu.
2: Kalau saya.
0: Kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Rakyat tanya, Pak, enggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji. Mana pula orang mau bangun sungai ini? Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya, Bu? Bu? Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah, Nuh. Pulan bin Pulan naik? Naik, Nuh. Paimin bin Tukijo naik, naik, kami lihat naik.
3: Ada orang Jawa juga kayaknya. Ada.
0: Sudah kontrol, Kanan anak saya ikut gak naik kapal? Ah, kami tidak lihat itu no. Kanan, ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanaan, anak saya? Enggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanaan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya di tadi. Ke ayah Mang. Ayah ke mana ya budak ini? Turun ke bawah.
4: Oh, Kanaan tuh.
0: Orang anu roketok. Rombongan Jawa Tengah. naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu, karena Nabi Nuh di atas, Kanan di bawah, teriak, ya bunayyar kam ma'ana, begitu dalam Quran di ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar enggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanan, ya bunayyar kam ma'ana, kata yang dengar, he-he. Ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana, Kanan kesini nak, naik kapal sama papi. Kanan di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir, papi, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanan naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kanan mati. Sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini. Lahir dalam kondisi yang sulit. Karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan.
3: Udah ada kayaknya?
0: Ada. Patroli. Bayangkan, nah Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau. Makin lama ditaiki, makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau. Serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada Bapak, kami bagaimana, Pak? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi, lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu, Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan, Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mujizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mujizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi enggak kuasa. Allah yang mau, tapi hidup Nabi bukan mujizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mujizat tongkat, tiap sulit main tongkat, enggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Tin Commandment. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama ustaz bagaimana sih? Tin Commandment, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus loh. Bagaimana laut terbelah? Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut nutup kembali, Fir'aun tenggelam. Cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Malaikat maut jengkel, goblok loh, terlambat sekarang, ditenggelamin terus, modar. Musa selamat, Fir'aun mati, jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian ditemukan di balsam, diawetkan. Itu sesuai janji Quran. Wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan di mumi, diawetkan, dibalsam di bawah nama Farao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Oh, orangnya tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya. Bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini ngata datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang, kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Nazaret. Nasiroh Nazaret. Itu beda dialek.
3: Dialek.
0: Kita Daud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia
3: Comot.
0: Ini yang ngomong ini Comot-comot sembarang.
3: Ini dia.
0: Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik, yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati. Dan ini yang kita perlukan sekarang, karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan ngikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar. Seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat, bahwa masih ada banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, menteri perhubungannya mundur. Di kita, petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali menteri sama petugas palang pintu. Benar-benar diadili yang kroco-kroco, kopral-kopral itu. Padahal hadisnya jelas, ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyuap dan yang nerima suap dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang nerima suap yang di Uber, yang nyuap aman, yang nyuap aman, yang korupsi pajak dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman, padahal ngemplang pajaknya triliunan, padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat. Dia harus bayar pajak, uang pajaknya dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat. Karena itu betul, saya setuju hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang. Hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI.
3: Iya.
0: Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, bleh. Menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas. Namanya kesebelasan. 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu? Penyerang tengah Real Madrid, bintang. Lionel Messi, siapa lagi itu? Barcelona bercelana. Michael Rooney, bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang, kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia. Kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar, kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temannya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus mulai. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola, peliknya setengah mati, Pak. Nggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah, itu si posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Yeah. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola, operannya cakep. Gereja cepat selesai. Rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola bau sendiri, enggak mau ngoper. Maka masjid enggak selesai-selesai. Madrasah banyak yang bocor. Rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Yuk menyadari, kita ini timnas. Satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring. Kawan sendiri dijegal.
3: Iya.
0: Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya.
3: Iya.
0: Kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama.
3: Ya.
0: Karena anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai.
3: Iya.
0: Kalau takut diterjang ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi, harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Enggak ditiup angin, tapi diinjak kebo. Apa yang enggak ada resikonya? Apa yang enggak ada resikonya? Semua nabi ada yang dihantam kekuasaan yang arogansi. Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Ada yang diuji dengan Yusuf yang dahsyat. Digosipi sama Zulaikha itu. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau benar saja hukumnya ghibah.
3: Ya.
0: Kalau salah hukumnya fitnah. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Benarnya ghibah, salahnya fitnah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi resiko itu biasa. Tidak ada yang tanpa resiko. Kalau berani, kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dewasa, ini bagian ibadah saya kurang, mungkin karena diomongin orang tambah pahala saya, mungkin karena diomongin orang tambah pahala saya, maka saya ngadepi gosip sepatah pun saya nggak ngomong, saya cicing wae cicing. Saya percaya masyarakat tuh punya filter.
3: Amin.
0: Saya percaya Tuhan tuh.
1: Pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan bahwa orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dalam arti siang dia laksanakan ibadah puasa, sementara dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, i'tikaf, tadarus Al-Quran dan sebagainya, orang yang semacam itu keluar dari Ramadan dijanjikan oleh Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan segala dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga ia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih, tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Jadi dalam Islam, dosa itu ditebus dengan taubat, dengan amalan kita sendiri, bukan dengan uang, tidak juga dengan beras. Saya percaya kalau dosa bisa ditebus dengan beras misalnya, barangkali Menteri Pertanian akan lebih dulu masuk surga. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, mungkin Gubernur Bank Sentral atau para Menteri Keuangan akan menjadi penghuni surga nomor wahid. Dalam Islam, dosa ditebus dengan taubat kepada Allah. Orang yang melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, keluar Ramadan, masuk satu Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Pantas dia mengucapkan minal a'idi, semoga kami termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci, bersih. Dia rayakan hari itu, hari di mana dia kembali kepada kesucian, itulah hakikat daripada Idul Fitri. Dengan kata lain, Idul Fitri ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan ibadah Ramadan. Hanya oleh karena kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita rayakan Idul Fitri. Dengan bahasa yang lebih langsung, sebenarnya yang berhak merayakan Idul Fitri, mereka yang mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, manakala datang senja akhir Ramadan, wajiblah kita mengeluarkan zakat fitrah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumul abdi mu'allakun ma baina as-sama'i wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri." Sesungguhnya puasa seorang hamba bergantung antara langit dan bumi, yakni belum diterima oleh Allah sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Memang boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan. Itu waktu yang dibolehkan. Jadi saudara tidak mau sibuk, begitu dua hari puasa lalu bayar zakat fitrah, boleh. Tetapi waktu yang wajib sejak terbenam matahari akhir Ramadan. Waktu yang terbaik untuk membayar zakat fitrah, selesai sholat subuh sebelum orang berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri.
2: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Radio Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli semuanya. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Senang sekali rasanya saya Lilo Rohili siap kembali menyapa sahabat Mutatuli semuanya di malam hari ini, di kesempatan hari ini, di hari Senin tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan jam 9 malam, siap menemani sahabat Mutatuli semuanya, ditemani informasi-informasi menarik dan juga tentu saja lagu-lagu yang tidak kalah menarik. Here we go, Novita Dewi dengan Sampai Habis Air Mataku. Stay tune dan jangan kemana-mana.

satu album, Suratku, dirilis tahun 1996. Di album ini, Hedy mengandalkan banyak jurus, antara lain, dia berkolaborasi dengan Ning Bai Zura, penyanyi kondang dari Malaysia, yang berduet di lagu Antara Kita. Jurus lainnya adalah mendaur ulang lagu Prahara Cinta milik Lydia dan Imaniar, yang memang sangat ngetop itu. Jurus pamungkas tentu saja lagu andalan Suratku yang ditulis Yovie Widianto yang sudah sangat tahu lagu seperti apa yang tepat untuk karakter suaranya. Upaya Hedy nampaknya berhasil, lagu Suratku berhasil menjadi hits besar yang terus lekat dengan sosoknya sampai saat ini. Begitu juga dengan Antara Kita dan Prahara Cinta yang juga menjadi hits selanjutnya. Sahabat Multatuli, Hedy Yunus, Suratku.

89.9 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatul semuanya yang baru aja tune in di 89. Lagu dari Hedi Yunus dengan Suratku. Agak lawas ya, iyalah orang tadi dibilangin Mutatul throwback ya. Jadi kita memutarkan lagu-lagu yang sebetulnya sudah agak-agak terlalu pas banget ya, terlalu jauh, tapi masih enak didengerin di suasana malam hari ini. Terus juga plusnya ada tambahan behind the songnya itu. Nah itu yang mahalnya, nilai historinya. Segala sesuatu, sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah apapun itu, ketik itu akan jadi sebuah

value kalau ada nilai historinya gitu. Nah, malam ini saya bakalan share dengan sahabat Mutatulis semuanya tentang sosok yang punya value, punya nilai, dan juga punya banyak keteladanan yang bisa kita contek, yang bisa kita tiru. Salah satu tokoh yang saya yakin sahabat Mutatuli juga sudah tahu beliau, oke? Okay? Makanya tetap stay tune terus di 89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, Ngopi Happy! Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TP PKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Satu lagu dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Saya dedikasikan untuk teman-teman yang baru aja gabung ya di live TikTok kita. Ada beberapa teman-teman sudah bergabung, di antaranya ada Wiwin, kemudian juga ada Mai, Tuti, terima kasih sudah gabung. Rose, kemudian juga banyak lah ya. Terus Rohati, kemudian juga terima kasih untuk seluruh teman-teman yang gak bisa saya sebutin satu-satu ya. Terus juga kalau misalkan teman-teman semuanya mau share, mau cerita-cerita atau mau apa aja, barangkali bisa request lagu juga boleh ya. Boleh di WhatsApp kita juga di 0811-8068-900 gitu ya. Selamat malam untuk sahabat Mutatul semuanya yang tentu saja malam ini lagi kedinginan ya. Iya, tadi aku keluar sejenak hujan, Masya Allah, Alhamdulillah. Tidurnya bisa nyenyak kayaknya ya. Oke, karena kemarin berasa banget panasnya ya, luar biasa. Seperti yang sudah Lilo sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan sharing tentang salah satu profil yang cukup berdedikasi di negeri ini gitu ya, terutama di bidang musik ya. Kalau sebelum-sebelumnya saya sudah sharing tentang profil di bidang politik, di bidang keagamaan gitu ya. Kali ini kita coba share tentang musik gitu ya. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Melly Goeslaw? Nama aslinya adalah Meliana Chessy Goeslaw. Lahirnya tanggal 7 Januari tahun 1974. Dia adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu, pemeran dan juga politikus Indonesia. Dia merupakan salah satu dari penyanyi dan penulis lagu tersukses di Indonesia. Bersama dengan Titi DJ, Krisdayanti, dan Ruth Sahanaya, ia dipandang sebagai diva Indonesia. Agree sih, cocok banget ya. Lahir di Bandung tanggal 7 Januari, Melly Goeslaw mulai bernyanyi sejak kelas 5, lalu menulis lagu dan bekerja sebagai penyanyi latar di Elva Sesoria sejak SMA. Karirnya ini membawa ia dan keluarganya ke Jakarta. Di sana, ia juga meniti karir sebagai penyanyi latar dalam tur Katon Bagaskara dan bertemu dengan Anto Hood dan Andi Ayunir. Nah, ketiganya kemudian membentuk sebuah band trio bernama Potret pada tahun 1995. Tahun yang sama juga ia menikah dengan Anto Hood, dan album debut mereka membuat mereka dikenal publik. Saat itu, Melly telah menulis lebih dari 500 lagu. Can you imagine that ya? Banyak banget pasti ya. Melly Goeslaw juga kemudian meniti karir solo dengan mengeluarkan album Melly pada tahun 1999. Namanya kemudian dikenal masyarakat setelah ia membuat sebuah musik tema atau soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta bersama dengan suaminya. Hal ini membuat mereka memenangkan penghargaan Festival Film Indonesia atau FFI pada tahun 2004 sebagai penata musik terbaik. Kemudian ia merilis berbagai album solo dan musik tema di berbagai film, termasuk AADC kedua yang juga mendapatkan penghargaan di FFI tahun 2016. Dan pada tahun 2023, Melly Goeslaw menjajal dunia politik dan bergabung di sebuah partai tertentu. Lalu bagaimana kehidupan pribadinya? Kita bakal kulik dan juga kita bakal kasih tahu seperti apa, juga pastinya karirnya seperti apa, serta penghargaan-penghargaan apa lagi yang pernah ia dapatkan. Makanya tetap stay tune terus ya di 89. Kita coba putarkan salah satu lagunya, lagu yang bikin saya ngerasa gimana gitu ya, apalagi kalau dia puterin di malam hari seperti ini dengan suasana yang cukup dingin karena hujan. Oke?

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Mendes, informatif dan solutif. Ada Kangen Band dengan Pujaan Hati. Saya dedikasikan untuk teman-teman yang baru aja join di live TikTok. Oh, buat Maher juga ternyata ya. Ada nilai-nilai history dan juga behind the story-nya ya di lagu ini ya. Anyway, selamat malam juga untuk teman-teman yang juga join di frekuensi 89. Sambil apa ya jam segini, sambil nongkrong bersama teman-teman di alun-alun, sambil juga mungkin dengerin di radio juga masih ada nggak ya? Ah, optimis aja deh, ada. Ada seoptimis Melly Goeslaw dengan segala karya-karyanya. Ia punya banyak karir yang sudah dibangun sama suaminya ya. Ia kemudian setelah mendirikan grup musik Potret, ia menjadi vokalisnya, kemudian juga mengorbitkan banyak penyanyi. Ia juga merupakan seorang komposer yang sangat hebat. Dia mampu menciptakan lagu-lagu seperti di album solonya yang pertama, Melly or Self-Title, yang berhasil masuk dalam 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Ia lalu mengajak Ari Lasso untuk berduet dengannya yang berisikan lagu Jika Teringat Tentang Dikau gitu ya. Meskipun demikian, ia mengaku kalau ia sama sekali tidak bisa membaca not balok. Jadi kalau sedang mendapatkan inspirasi, dia selalu meminta suaminya Anto Hood untuk menulis notasinya. Penyanyi yang sering berdandan nyentrik ini sempat vakum di dunia musik tanah air selama 3 tahun untuk memberi tumpuan kepada album Potret dan kelahiran anak sulungnya. Kemudian pada tahun 2002, ia mendapat penawaran untuk album lagu tema dengan didampingi suaminya Anto Hood. Kini namanya sangat diperhitungkan dalam belantika dunia hiburan di Indonesia dan juga Malaysia. Ia jago menyanyi, membuat lagu, membuat album lagu tema film, acting melalui video klipnya, menulis hingga menjadi produser film. Kemudian, ia dan suaminya tidak mau menggantungkan hidup dengan menjadi penyanyi di klub-klub. Akhirnya berkat kerja kerasnya bersama sang suami, ia pun muncul dengan grup musik Potret pada pertengahan 90-an silam. Pada tahun 2000, lagu ciptaan Melly berjudul Tegar dinyanyikan oleh Rosa menjadi lagu tema sinetron Suami Istri dan Dia. Kemudian 2 tahun setelahnya, ia mendapatkan penawaran untuk membuat album lagu tema dengan didampingi suaminya Anto Hood setelah berakhirnya era lagu tema sinetron yang diciptakan oleh Kosi Pratama. Album lagu tema pertamanya berjudul Ada Apa Dengan Cinta yang tidak hanya sukses di Indonesia tetapi juga terkenal di negara Malaysia. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengisi soundtrack lagi yaitu film Evil I'm in Love, dan ia juga mengeluarkan album solo kedua dengan judul Intuisi. Sementara itu, di album ketiganya dijadikan soundtrack kembali untuk film yang diangkat dari cerpen karyanya sendiri dengan judul Tentang Dia. Salah satu lagu di album tersebut yang berjudul Biar Saja Ini Mengalir menjadi soundtrack film tersebut. Belum lama lagi setelah itu ia mendapatkan lagu tema lagi yang berjudul Apa Artinya Cinta dengan mengajak teman duetnya Ari Lasso. Kemudian pada tahun berikutnya ia memulai kontrak menata musik di Star Vision menggantikan Dwiki Darmawan yang habis masa kontraknya. Ia juga menggarap soundtrack untuk film yang sangat fenomenal yaitu Heart. Namun ia tidak ikut bernyanyi. Ia dan suaminya hanya menciptakan semua lagu di dalamnya. Nah, tahun berikutnya ia membuat album solonya yang ketiga dengan judul Mind and Soul dan merupakan album kumpulan dari lagu-lagu di Indonesia di album sebelumnya serta mengeluarkan 3 lagu baru. Tidak lama kemudian ia dan suaminya mendapatkan soundtrack yang berjudul The Butterfly. Ia mengeluarkan 1 single saja dengan judul yang sama. Pada tahun 2008 pula, ia telah menghasilkan 2 buah lagu tema untuk film Ayat-Ayat Cinta yang diangkat dari novel karya Habibur Rahman El Siraji pada tahun 2009. Ia menggarap soundtrack film yang juga diangkat dari novel karya Habibur Rahman El Siraji dengan judul Ketika Cinta Bertasbih. Tahun berikutnya, ia mendapatkan pekerjaan untuk disebut... Tahun berikutnya ia mendapatkan pekerjaan untuk mengisi 3 lagu tema sekaligus yaitu Heart to Heart, Kabayan Jadi Milioner, dan juga Love Story. Nah, semenjak itu ia sering disebut dengan julukan Ratu Lagu Tema atau Queen of Soundtrack gitu ya. Seangkatan dengan Kosi Pratama dan juga Dwiki Darmawan karena telah menggarap
lebih dari 10 lagu tema dengan suaminya. Seperti penyanyi lainnya, ia juga mempunyai impian mengadakan konser tunggal. Kemudian pada tahun 2009, ia menggelar konser tunggal perdananya bertajuk Glow yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2009. Konser dimulai sekitar pukul 20.30 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Let's Dance Together menjadi lagu pembuka konser. Ia mengenakan gaun hitam bernyalakan lampu yang kemudian ditarik ke atas sehingga terlihat seperti seolah-olah sedang terbang. Ia juga melakukan hal yang sama saat menyanyikan lagu pernikahan dini, yaitu salto di udara sebanyak 4 kali putaran. Wow banget sih. Kemudian Elo dan juga Tora Sudiro berduet dengannya untuk menyanyikan lagu Ada Apa Dengan Cinta dan Jika. Tora Sudiro yang lebih piawai berakting pun sempat lupa lirik saat menyanyikan lagu Jika, tetapi ia bisa menutupinya dengan gaya kocaknya. Irama disco berganti dengan percintaan ala Meli, suara hati seorang kekasih menjadi bukti cintanya terhadap sang suami Antohut. Seperti judulnya, ia berusaha menunjukkan cinta, kasih sayang, dan kesetiaannya dengan memberikan ciuman. Ia tampil nyentrik menyanyikan 3 tembang dari grup musik Potret. Kita agak sedikit loncat saja ya. Pada awal Juli 2014, ia memutuskan untuk menutup mahkotanya dengan berhijab. Dan pasca berhijab, ia semakin aktif menciptakan lagu, menggarap album musik tema, film, dan sinetron, serta merambah ke dunia akting. Pada tahun 2018, ia resmi hengkang dari Akuris Musik Indo dikarenakan kontraknya sudah habis dan menggarap jalur suara untuk film terbaru Arhan Rizal Mantovani berjudul Ever I'm in Love 2 secara independen. Lalu pada bulan Mei tahun yang sama, ia berkolaborasi bersama Hedi Yunus lewat lagu berjudul Lagu Religi. Pada 2018 di bulan Juli, ia telah menghasilkan single yang didedikasikan untuk Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia dengan judul Cahaya Dalam Cahaya. Ia juga diumumkan menjadi pengisi lagu berjudul Hara, ciptanya sendiri, yang diproduseri oleh Rinaldi Yunardi. Dan pada 6 September ia menggarap soundtrack untuk film terbaru arahan Rudy Arianto, yaitu Dancing in the Rain dengan judul Bintang di Hati. Setahun setelahnya, lagu tersebut dijadikan lagu tema serial televisi arahan Gito Jun, yaitu Samudra Cinta. Oh, banyak banget track recordnya ya. Rasanya sih satu hari tidak akan cukup. Gimana kalau saya sapa-sapa aja dulu teman-teman yang sudah bergabung, sudah join di live TikTok kita. Terima kasih buat Ocha, kemudian juga terima kasih untuk Del Low, terus Ambar Tanti, terima kasih, thank you for join, Mama Hakim Jimas, kemudian Kansa, Ijam, dan semuanya sudah bergabung. Oke, makin seru ya malam hari ini. Gimana kalau kita putarkan lagu yang satu ini? Semoga sahabat bentuk tulis semuanya berkenan. Lagu ini sambil dengerin, sambil kita nikmati suasana malam hari dengan penuh dengan segala nyanyian-nyanyian di sawah, nyanyian jangkrik dan sebagainya gitu. Ih, seru banget.

0: Halo sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
5: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
6: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Mutatula FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Anang featuring Krisdayanti dengan Aku Makin Cinta di jam 20 lewat 36 menit untuk malam hari ini. Dan masih ditemani bersama saya Lilo di Mutatuli Malam. Kita masih sharing atau berbagi tentang profil Melly Goeslaw. Kalau tadi kita sudah sempat bincang-bincang seputar awal karirnya di tahun 2018, sekarang kita lanjut ya. Di tahun 2019 ia menggelar konser Ada Apa Dengan Cinta 2 Live in Concert yang melibatkan jalur suara ciptaannya dari film dan serial televisi lain seperti Pernikahan Dini, Tegar, Hati Yang Terpilih, Cinta, Cinta Sejati, Ku Bahagia, Bintang di Hati, serta Atas Nama Cinta. Nah, setelah itu ia juga berduet bersama Rita Effendi untuk merilis single ciptaan Dian Pramana Putra dan Didi Dukun berjudul Kusadari. Ia mengawali tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, dengan merilis single untuk penyanyi cilik berdarah Australia Indonesia bernama Izela dengan judul Hello. Kemudian ia menghasilkan single terbaru berjudul Siap Terluka yang menjadi lagu tema dari sinetron Istri Kedua di SCTV. Pada Mei 2020, ia kembali merilis single religi berjudul Berkumpul di Surga. Kemudian lanjut di tahun 2021, Melly memulai debutnya di dunia akting sinetron. Ia bermain dalam sinetron Samudra Cinta, menyanyikan 3 lagu ciptaannya, 2 diantaranya adalah lagu lawas yaitu Gantung dan Ku Bahagia. Pada tahun yang sama, Melly menciptakan jalur suara untuk film produksi Ternata, Screen Film, dan juga Legacy Picture yang berjudul Kadet 1947 dengan judul Bakti, dinyanyikan oleh Annette Delicia. Nah, gak cuma membuat lagu aja, tapi juga ia menuliskan sebuah lagu untuk dinyanyikan oleh para penyanyi ternama dan hits lagunya ya. Ia telah sukses menciptakan banyak lagu, diantaranya lagu berjudul Jika berduet dengan Ari Lasso, kemudian disusul dengan kesuksesan menciptakan lagu Menghitung Hari, Yang Ku Mau, I'm Sorry Goodbye, Surga Yang Tak Dirindukan, tentu saja dibawakan oleh Krisdayanti.

Ganti, serta lagu hati yang terpilih, Tegar, Atas Cinta, Atas Nama Cinta, Hey Ladies, yap, dibawakan oleh Rosa. Lalu selain itu ia juga telah menciptakan dua buah lagu untuk penyanyi populer dari Malaysia, yaitu Siti Nurhaliza berjudul Biarlah Rahasia dan Pastikan, yang direkam di dalam album dengan judul Transkripsi. Sekaligus keduanya dijadikan sebagai single lagu Biarlah Rahasia, berhasil mendapatkan penghargaan lagu terbaik di Anugerah Planet Music tahun 2007. Dan tidak hanya itu, Melly juga sukses menciptakan banyak lagu untuk soundtrack film-film di tanah air. Hal itu membuatnya dijuluki sebagai The Queen of Soundtrack. Dan tidak hanya sampai di situ saja, karena keberhasilan Melly Goeslaw pulalah dalam menciptakan dan menyanyikan banyak lagu, membuatnya dianggap sebagai diva Indonesia, disejajarkan dengan KD, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya. Wow, oke. Kalau untuk album solonya tahun 88, tadi sudah banyak dibahas ya. Lagu soundtracknya juga sudah banyak. Album kompilasinya tahun 2007, Mind Soul, 2013, Balance, 2013, Queen of Soundtrack, dijadikan original soundtrack Moga Bunda Disayang Allah. Kemudian 2022, Melly Goeslaw Masterpiece. Kemudian konsernya tahun 2009, bertajuk Glow. Apa lagi ya? Penampil lainnya sebagai komposer, penulis lirik, dan juga produser, 2007, Bukan Bintang Biasa, The Soundtrack. Kemudian juga 2007, Krisdayanti, 2008, Original Soundtrack, ATR Cinta. Banyak nih, kalau disebutkan kayaknya nggak bakal cukup seharian ya. Untuk lebih lengkapnya, sahabat Mutatulis, semuanya bisa googling atau bisa cek-cek di media sosial. Banyak banget karya-karya yang dihasilkan, termasuk salah satunya ini dia, Bunga Citra Lestari, judulnya Cinta Sejati, yang merupakan original soundtrack dari film Habibie Ainun. Lagunya diciptakan oleh Melly Goeslaw. Stay tune dan jangan kemana-mana ya.

0: Warta 89.
1: Awat destinasi wisata Kau baru
2: di berada sekitar 100
3: km dari membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Muda Tuli Warta 89 edisi 15 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak tancap gas memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak tanggung-tanggung, lahan seluas 10.981 hektar yang tersebar di 13 kecamatan kini disiapkan khusus untuk kawasan industri hilirisasi demi menjaring investasi dan membuka ribuan lowongan kerja baru. Langkah besar ini bahkan sudah mulai membuahkan hasil. Investor asal Tiongkok, Bondava Global, dilaporkan mulai masuk dan menggarap kawasan industri seluas 110 hektar di Kecamatan Cileles. Nilai investasinya pun fantastis, mencapai 150 miliar rupiah. Di sana mereka bakal memproduksi rumah jadi atau fabrikasi tipe 36, pusat data, pabrik perlengkapan bangunan, hingga sekolah kecerdasan buatan atau akal imitasi atau AI. Robertus menjelaskan penetapan belasan kawasan industri ini sudah punya payung hukum yang klop dalam rencana pembangunan ekonomi daerah hingga tahun 2034. Menurutnya, kepastian regulasi ini menjadi modal utama untuk membuat para investor merasa aman. Lewat proyeksi jangka panjang ini, Pemkab Lebak membidik efek domino bagi ekonomi warga lokal. Selain menyerap ribuan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran, kehadiran pabrik-pabrik ini diharapkan bisa menghidupkan sektor UMKM di sekitar kawasan. Tidak hanya sektor industri besar, keberadaan investasi juga diyakini memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar kawasan industri diperkirakan akan mendorong munculnya berbagai usaha pendukung dan industri turunan. Saat ini, DPM PTSP mengaku terus gencar melakukan promosi untuk menjaring penanaman modal asing atau PMA maupun penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi Bupati Lebak, Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak mulai melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang selama ini berjualan di kawasan alun-alun Rangkas Bitung. Penertiban tersebut dilaksanakan sejak Selasa 9 Juni 2026 lalu, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan pusat kota agar lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ratusan pedagang yang sebelumnya menempati area sekitar alun-alun, kini dipindahkan ke lokasi baru di sepanjang jalan Abdi Negara. Lokasi relokasi dimulai dari kawasan depan kantor KPU Kabupaten Lebak hingga pertigaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Selain pedagang makanan dan minuman, penertiban juga mencakup penyedia jasa permainan anak yang selama ini beroperasi di kawasan alun-alun. Jumlah pedagang yang dipindahkan diperkirakan mencapai lebih dari 100 orang. Meski demikian, relokasi para pedagang tidak berjalan tanpa keluhan. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan jumlah pembeli sejak dipindahkan ke lokasi baru. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kawasan Timur Alun-Alun Rangkas Bitung, Lina, mengakui, selama ini pedagang memang berjualan di lokasi yang tidak sesuai aturan. Menurut Lina, para pedagang pada dasarnya tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah untuk memindahkan mereka ke Jalan Abdi Negara. Namun, Lina mengungkapkan, kondisi ekonomi para pedagang kini menjadi tantangan tersendiri sejak dipindahkan. Menurutnya, pendapatan para pedagang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan saat masih berjualan di kawasan alun-alun. Para pedagang berharap pemerintah dapat membantu memperkenalkan lokasi baru tersebut kepada masyarakat agar lebih ramai dikunjungi. Mereka juga meminta adanya solusi yang dapat meringankan beban ekonomi para pedagang kecil. Lina berharap pemerintah memberikan kebijakan khusus yang memungkinkan para pedagang tetap berjualan di lokasi lama pada waktu tertentu. Para pedagang berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Lebak dalam menyusun kebijakan penataan PKL ke depan, sehingga penegakan aturan tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat kecil. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengatakan, pemerintah akan menampung seluruh masukan dari para pedagang. Pemerintah daerah menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan aturan daerah yang mengatur zonasi tempat usaha bagi PKL. Penataan itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2018 tentang zonasi pedagang kaki lima. Dalam aturan tersebut, kawasan alun-alun Rangkas Bitung tidak diperbolehkan menjadi lokasi aktivitas perdagangan oleh PKL. Sebelum pelaksanaan penertiban, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi dilakukan secara langsung oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Dalam kesempatan tersebut, Hasbi meminta para pedagang untuk mendukung upaya penataan kota yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Penataan kawasan alun-alun diperlukan agar fungsi ruang publik dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Hasbi menegaskan pemerintah daerah tetap memperhatikan nasib para pedagang yang terdampak di lokasi. Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen mendukung penuh penyelenggaraan program sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan, program sekolah rakyat merupakan salah satu langkah strategis untuk membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lebak. Menurut Halson, pada Jumat akhir pekan lalu, Pemkab Lebak telah menggelar rapat koordinasi atau rakor sekolah rakyat yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak. Rakor tersebut dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan program sekolah rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lebak. Halson menegaskan keberhasilan program sekolah rakyat membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan. Dilansir dari sindonews.com, polemik ribuan calon dokter atau retaker yang terancam gagal memperoleh gelar profesi meski telah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan tengah mengemuka. Pakar Hukum Kesehatan Universitas Gajah Mada atau UGM, Rimawati, menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang adil bagi para retaker tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien dan standar kompetensi tenaga medis. Menurut Rimawati, keberadaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKMPPD merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ia menjelaskan setelah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi, calon dokter tetap harus membuktikan kompetensinya melalui UKMPPD sebelum dapat menjalankan praktik secara resmi. Dalam perspektif hukum kesehatan, pemerintah berada pada posisi yang harus melindungi dua kepentingan sekaligus, yakni calon tenaga medis dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Enak banget. Enak banget, terima luar biasa.
1: Iya, sedap emang enak banget, enak banget. Sama-sama ya. Oke, sahabat Mutatuli, sampai sini saja kebersamaan saya menemani sahabat Mutatuli semuanya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan ya. Izinkan saya pamit undur suara. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and bye-bye.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya berjalan kaki. Orang Baduy gemar berjalan kaki saat bepergian kemana saja. Mereka akan tetap berjalan kaki saat mengunjungi keluarga mereka di kota atau sekedar ke kota untuk menjual hasil panen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdinegara nomor 1 Rangkas Bitung 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan juga seluruh tipe. Apa kabar sahabat Multatuli? Ya, senang sekali saya Ditya Prasetya bisa hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini di gelaran Dawai Malam. Ya, untuk hari ini, hari Senin di 15 Juni 2026. Nah, hari ini juga bertepatan dengan dibuka dan diresmikannya Festival Muharram dalam rangka menyambut satu Muharram 1448 Hijriah ya. Dan pelaksanaan serta pembukaan Festival Muharram tahun 2026 ini diawali dengan upacara pembukaan yang kemudian dilanjut dengan diberangkatannya pawai tahrim ya, yang diikuti oleh seluruh pelajar dan santri sekabupaten Lebak ya. Dan tentu saja pawai tahrim ini cukup dipadati ya oleh para peserta yang ingin meramaikan Festival Muharram dalam rangka menyambut satu Muharram 1480 Hijriah gitu ya. Dan para pesertanya juga dilepas oleh asisten daerah 1 ya, asisten Asda 1 bidang pemerintahan yang mewakili Bupati Lebak ya. Dan juga turut hadir dalam acara tersebut Ketua Basnas Kabupaten Lebak Kyai Haji Wawan, kemudian juga PLT Asda 3 Dr. Ian Fitriana, dan juga unsur OPD dan unsur Forkopimda yang hadir di pembukaan Festival Muharram ya, yang diawali dengan pawai tahrim yang diikuti oleh pelajar sekabupaten Lebak. Kemudian tidak hanya itu saja, Festival Muharram juga rangkaian kegiatannya adalah pameran bazar UMKM di mana pelaksananya di depan Masjid Agung Al-Araf ya, atau Alun-alun Rangkas Bitung, yang di sana tuh Anda masyarakat juga bisa melihat bazar pameran UMKM di Festival Muharram tahun 2026. Yang kemudian juga di Festival Muharram tahun 2026 ini Basnas Lebak juga sudah dalam rangkaian kegiatannya diantaranya adalah menyantuni anak yatim ya, kemudian juga membangun rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, dan juga beberapa kegiatan lainnya termasuk jalan sehat berkah ya, yang nanti pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 21. Nah, untuk diketahui bahwa Festival Muharram yang kemudian juga ada bazar pameran UMKM ini akan berlangsung selama seminggu begitu ya. Berarti sampai dengan hari Minggunya itu masih tetap berlangsung begitu ya. Oke, sahabat Multatuli, seperti biasa saya juga nanti akan mengundang ataupun mengajak Anda untuk berperan serta atau bergabung menyemarakan gelaran Dawai Malam Multatuli untuk malam hari ini ya. Baik itu melalui pesan WhatsApp di 0811 806 8900, dan juga nanti kita mudah-mudahan bisa mengaktifkan layanan on air ya, yang untuk sementara ada nomor yang bisa dihubungi, dan juga mungkin di jam 10 nanti kita juga akan menghidupkan live TikToknya Multatuli. Boleh nanti ada bergabung ya di @radio_multatuli_fm untuk TikToknya.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TP PKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89 Multatuli FM, Radio 11 Informatif dan juga Solutif ya. Ada siapa tadi? Baby Sima dengan Ikam dalam Kolam ya. Lagu yang sempat viral ya di beberapa tahun yang lalu, yang hampir di setiap apa namanya event ataupun juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan panggung kayak gitu ya, panggung rakyat kayak gitu, suka banyak yang nyumbang lagu ini, Ikan dalam Kolam, karena memang lagunya juga apa ya, mudah dicerna kayak gitu ya, kemudian juga mudah diterima juga oleh masyarakat banyak dari semua kalangan pastinya ya. Sementara waktu diingatkan di studio kami sudah 33 menit ya.

Mama Hakjimas ya, ada Hari dan juga Azhar Rizki, iya. Sudah bergabung juga di TikToknya @radiomultatuli.fm ya. Oke, sahabat Multatuli, kalau ngomongin soal lagu apa namanya Ikan Dalam Kolam ini, kayak apa sih? Kayak lagu-lagu dari Melayu kayak gitu ya, yang kayak pantun bersambut kayak gitu ya, sehingga lagu-lagu kayak begitu tuh kayak mudah dan sangat mudah dicerna gitu oleh kita pendengar. Dan lagu Ikan Dalam Kolam ini kalau menurut saya yang sering merhatiin, dengerin gitu ya, beberapa tahun lalu nih sering muncul gitu ya di pesta-pesta apa namanya hajatan gitu, kemudian juga di pesta hajatnya orang-orang terkemuka, yang kemudian juga ini dijadikan lagu yang kayak wajib deh kalau misalkan pas ada di acara hajat nyumbang lagu ini kayak gitu, karena memang liriknya mudah dihafal kayak gitu kan, berbeda dengan lagu-lagu dangdut yang lain yang memiliki lirik serta apa namanya komposisi musik dan lagunya itu harus disertai dengan cengkok begitu ya, sehingga lagu Ikan Dalam Kolam ini sangat apa namanya memasyarakat ya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Oke, sambil kita juga menantikan Anda yang nanti mau bergabung melalui pesan WhatsApp-nya Raden Multatuli di 0811 806 8900, kita juga terus apa namanya menunggu ya kebersamaan Anda. Semoga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, kita juga bisa mengaktifkan untuk apa namanya live TikToknya, kemudian juga live on airnya juga gitu ya, biar kita juga bisa langsung berkomunikasi satu arah antara kami selaku penyiar di Radio Multatuli dan juga Anda yang ada di luar sana dengan bergabung di layanan telepon yang nanti akan kita apa namanya akan kita beritahukan nomor yang bisa Anda hubungi tersebut ya. Oke, sambil menanti kita coba dengerin yang satu ini, ada Abi KDI dengan Cinta Terlarang.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Cinta, iya. Lagu ini dipopulerkan sama Adi Balsarul dan Nopi Aila, ya. Yang pengertian dari lagu Bidadari Cinta ini tentang rasa syukur yang mendalam karena telah dipertemukan dengan pasangan hidup yang baik, ya, dan menerima apa adanya. Nah, lagu ini juga bentuk curahan hati seseorang yang menganggap bahwa pasangannya sebagai anugerah terindah. Iya. Ini anugerah terindah bagi yang memang benar-benar cocok gitu ya. Tapi anugerah yang menjadi berkah, yang menjadi musibah itu yang misalkan apa kebalikannya kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Sahabat Mutatul yang sudah bergabung di malam hari ini. Boleh di apa namanya dikirimkan like, kemudian juga pilihan lagunya ingin disampaikan di malam hari ini melalui live TikToknya Mutatuli. Ada Kang Hari, makasih banyak sudah bergabung. Kemudian juga ada Sandi, ya. Ada Maira Sof, ya. Kayaknya toko nih, warung ya. Terus juga ada Firdaus Wardaya, ada Kang Amang yang ada di kawasan Semitanjung, ya. Makasih banyak Kang Amang sudah ikut bergabung. Kali aja Kang Amang pengen lagu, tinggal diketik saja, ya. Mau dengar lagu apa, biar nanti bisa kita puterin Kang Amang, ya. Terus mau dikirim buat siapa, itu lagunya. Terus juga ada itu Sandi, ya. Makasih banyak sudah menyukai live streamingnya Radio Multatuli, ya. Terus di belakang Kang Amang tadi ada siapa lagi?
1: Nina.
0: Nina, ya. Nina Anggreni. Juga ada Yus 03. Oke. Risma Risnawati, Ahmed 13 juga untuk Bu Eti 74. Kemudian juga Satoshi yang sudah bergabung. Iya, makasih banyak ya. Kalau teman saya tuh apa namanya Rico 72. Kelahirannya tahun 70 dia. Ya. Padahal di situ dia 72 harusnya kan lahiran 72 tapi tahun 70. Gitu ya. Ada perubahan. Kemudian juga Pemer Salim yang sudah bergabung juga, sudah mengirimkan videonya juga, ya, di lingkungan Pecak Cilegon. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung juga secara manual, ya, atau secara frekuensi di Multatuli 89 FM. Salam untuk warga yang ada di lingkungan Pecak Cilegonnya semuanya, ya, termasuk Teh Rohayati, istri tercinta dari Pamar Salim, ya, yang ada di lingkungan Pecak Cilegon gitu. Sempat nanya sih kalau di pas lingkungan Pecak Cilegon itu tepatnya di mana gitu. Jadi di kawasan Cibubur gitu ya. Jadi kalau bicara Cibubur, di Kabupaten Lebak juga ada kecamatan Cibubur, ya, yang berada di wilayah selatan yang tidak jauh juga dari apa namanya wilayah pegunungan dan juga apa pantai. Nah, Cibubur yang ada di Cilegon juga termasuk kawasan industri, ya, yang kemudian juga pesisir pantainya tidak jauh, ya, di kawasan Cibarem tersebut sampai ke Pantai Anyernya kayak gitu, ya. Nah, kalau tidak salah pun Pak Masalim juga menjadi salah satu apa namanya bukan penggiat sih, aktivitasnya gitu di salah satu perusahaan yang ada di kawasan Cilegon gitu, ya. Nah, kalau dulu kita zaman masih di bangku SMP atau SD tuh, kalau sudah bicara Cilegon, yang ada dalam otak kita tuh, mindset kita tuh, Cilegon tuh dikenal dengan kawasan industri baja, ya. Pabrik bajanya Krakatau Steel kayak gitu, yang terbesar se-Asia Tenggara karena perusahaan yang memproduksi besi baja yang kemudian juga diekspor, ya. Yang kemudian diekspor ke beberapa negara seperti itu, ya. Oke. Untuk yang sudah kita coba menunggu, yang mau bergabung lewat WhatsApp-nya Multatuli juga, kita nantikan di 0811 806 8900, ya. Dan juga untuk yang mau bergabung lewat TikTok-nya Multatuli juga, kita nantikan kiriman salam, kiriman lagunya juga, agar ketika Anda bergabung juga bisa menyampaikan kirimannya begitu, ya. Ya, bukan kiriman yang lain, dalam arti kiriman salam buat rekan-rekannya atau grupnya untuk bisa bergabung juga, ya. Barangkali ada beberapa lagu yang mungkin Anda ingin dengarkan, kemudian ingin Anda kirim lagu tersebut untuk rekan-rekan Anda yang bergabung di TikTok-nya gitu ya. Oke, sambil menantikan kebersamaan Anda, ada satu informasi buat Anda bahwa jangan lupa tanggal 21 Juni 2026 hari Minggu, Radio Multatuli menjadi salah satu media partner di salah satu kegiatan Basnas Kabupaten Lebak ya. Yang tadi pada saat di Festival Muharram disebutkan juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan Festival Muharram, salah satunya adalah Jalan Sehat Berkah ya. Jalan Sehat Berkah yang kemudian ada banyak door prize yang bisa Anda dapatkan ketika Anda ingin menjadi peserta ya di Jalan Sehat tersebut. Di samping kita bisa mendapatkan kesehatan ya, kemudian juga bisa mendapatkan door prize-nya. Dan syarat untuk bisa menjadi peserta di Jalan Sehat Berkah Basnas Kabupaten Lebak ini, Anda tinggal mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan tiket door prize-nya ini sebesar Rp40.000. Yang Rp40.000 ini Anda akan mendapatkan souvenir dari sponsornya ya. Kebetulan yang menjadi sponsor kegiatan Jalan Sehat Berkah ini ada Luwak White Coffee. Berarti ada oleh-oleh ataupun juga aksesoris dari Luwak White Kopi, bentuknya kayak kopi kayak gitu ya. Kemudian juga ada kaos ya. Dan diingatkan juga bahwa dari Rp40.000 yang Anda daftarkan untuk menjadi peserta Jalan Sehat Berkah ini, ada nilai Rp10.000 yang akan menjadi infak sedekah Anda. Dan informasi yang saya dapatkan dari Ketua Basnas Kabupaten Lebak Kiai Haji Wawan menyebutkan bahwa infak yang Anda sedekahkan ya dari setiap kegiatan Basnas Lebak ya, termasuk di acara Festival Muharram ini, diantaranya juga memberikan santunan kepada anak yatim, karena satu Muharram ini merupakan lebaran anak yatim katanya, sehingga menjadi momen untuk bagaimana bisa memberikan kebahagiaan bagi para anak yatim yang kita ketahui tidak memiliki orang tua atau bapak selaku kepala keluarga. Nah, Basnas inilah yang akan memberikan sedekah infaknya juga untuk para anak yatim. Yang kemudian tidak hanya itu, Basnas juga akan memberikan donasi sumbangan bagi warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Ada sekitar 10 rumah yang direkomendasikan untuk Basnas untuk dibangun menjadi rumah atau bangunan yang layak huni gitu ya. Ada 10 rumah. Dan juga di antara acara-acara lainnya juga termasuk tadi juga ada pawai tahrib gitu ya, yang diikuti oleh para peserta dari pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan juga para santri di tingkat pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lebak begitu. Oke, kita nantikan kebersamaan Anda ya di TikTok-nya Radio Multatuli, kemudian juga melalui WhatsApp-nya di 0811 806 8900.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1 peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bapak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 89 Multatuli FM. Iya, saya baru dengar kita punya jingle baru loh ya. Radio Multatuli cerdas, informatif dan juga solutif. Artinya bahwa Radio Multatuli ini cerdas dalam arti kata bahwa bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan zaman sekarang. Jadi Radio Multatuli tidak hanya bisa didengar melalui frekuensi FM saja, tapi juga bisa didengarkan melalui apanya TikTok ya, TikToknya Multatuli, kemudian juga
1: streaming di semua layanan.
0: Iya. Di streamingnya juga gitu ya, streamingnya Multatuli gitu. Jadi tinggal ketik aja Radio Multatuli, di streamingnya udah pasti. Nah kalau sudah berbicara streaming, ini gak akan ada istilah blank spot gitu ya. Selama memang handphone Anda memiliki kuota yang cukup, bisa bergabung dengan Radio Multatuli manapun, mau di wilayah setempat ataupun juga tengah berada di luar gitu ya. Dan apa namanya, streaming ini jadi menjangkau Anda yang kebetulan berada di luar, luar negeri khususnya, yang kemudian merasa rindu dengan kampung halaman. Boleh Radio Multatuli menjadi salah satu tempat untuk bisa menginformasikan tentang keberadaan Anda di wilayah tertentu, khususnya yang tengah berada di luar negeri. Oke, makasih banyak untuk Maria Hilda Guyuguasi yang sudah bergabung ya. Barangkali mungkin punya lagu yang mau kita putarin malam hari ini, kita nantikan kiriman salam dan lagunya. Kemudian juga yang melalui pesan WhatsApp juga, makasih banyak nih untuk Nurul Fatimah ya, yang sudah bergabung juga di 0811 806 8900. Dawai malam Multatuli, dawai malam Radio Multatuli FM. Assalamualaikum Kang Adit, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Oh ya, Kang Adit sendiri ya siarannya? Iya, setiap Senin tuh saya sendiri, gak ditemani sama Mang Madroi alias Mang Madriko gitu ya, karena kebetulan kebagian jam istirahat atau jam libur. Dan kemana Kang Jarwonya, Kang? Katanya Kang Jarwonya lagi ngudak-ngudak setoran. Lagunya dari Itje Trisnawati, Wanita dan Wanita. Waduh, ini lagu apa yang jarang diminta oleh apa pendengar gitu ya. Hanya yang tahu tentang albumnya Itje Trisnawati sehingga minta lagu ini ya. Nanti kita siapkan lagunya. Dikirim salamnya buat penggemar Radio Multatuli di mana saja berada. Dan Kang, nomor on airnya berapa ya? Sama nomor WA-nya. Kalau untuk nomor on air kita belum ada gitu ya. Namun untuk sementara, untuk malam hari ini di setiap kita bertugas, baik Kang Adit sama Kang Riko, bisa nanti menghubungi ke 087-nya 4 kali ya, 513162. Nanti bisa, boleh deh kita gunakan line tersebut untuk apa ya, check sound gitu ya, biar nanti kualitas suaranya itu sudah pas kita setting. Dan ketika nanti di bulan depan kita memiliki nomor khusus untuk live on air, kita akan buka itu gitu ya, untuk semuanya yang bergabung. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah bergabung lewat live TikToknya @radiomultatuli_fm. Silakan yang mau bergabung kemudian berkirim salam, kita terus menantikan kebersamaannya di apa live TikTok gitu ya. Barangkali punya lagu gitu ya yang pernah menjadi lagu apa ya favoritnya, seperti lagu yang sempat tadi kita hadirkan dengan Masih Adakah Cinta. Ini lagu yang dipopulerkan sama Latif Khan, Muksin Alatas dan juga penyanyi-penyanyi lainnya. Dan lagu ini tuh menceritakan tentang apa namanya, seseorang yang belum bisa move on, artinya melupakan mantan kekasihnya gitu ya. Dan ini juga menggambarkan perasaan rindu ya, kemudian harapan untuk bisa kembali bersama, serta rasa galau karena kesetiaan yang tak terbalas begitu ya. Aduh, kalau udah apa namanya berbicara kesetiaan yang tak terbalas tuh kadang menemui pasangan yang akhirnya bukan jodohnya itu agak luar biasa terbawa juga gitu ya. Dan lagu Masih Adakah Cinta ini kadang jadi lagu pilihan ketika ikut karaokean bareng teman-teman, ikut TikTok gitu kan. Nah, yang luar biasanya di TikTok tuh kadang ketika berada di salah satu room itu teman-teman yang bergabung itu, kita tidak mencari si penyanyi itu suaranya bagus gitu ya, karena kita kan bukan penyanyi gitu. Selama bisa menyalurkan hobi dan menyalurkan apa yang menjadi favorit lagu kita itu tersampaikan tuh ya, baik itu melalui TikTok, melalui Radio Multatuli begitu. Nah, dan untuk sementara untuk Radio Multatuli kita hanya bisa Anda ketika mengirimkan pilihan lagu yang ingin didengarkan, kita akan putarkan seperti itu ya. Oke, untuk yang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp ya, Teh Nurul Fatimah ya, bareng Kang Jainul, terima kasih banyak. Pak Mas Salim juga kita terus nantikan partisipasinya di 0811 806 8900 nya ya, untuk bisa bergabung dan juga berperan serta di kesempatan malam hari ini.

0: warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: dan benar, periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
2: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM

0: Masih di Jalan Abinegara nomor 1 Rangkas Bitung 89 Volt atau FM, cerdas informatif dan juga solutif. Ada Bertaruh Rindu. Ini lagu yang pernah dipopulerkan sama Siti KDI yang kemudian coba dirilis ulang sama Diah Permata. Dan ngomongin soal Bertaruh Rindu ini, bagaimana kepedihan dari dan juga dilema seseorang yang terjebak dalam cinta yang tidak pasti ya. Dan kadang sebuah lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang menahan rindu, ya menahan rindu berat sambil mempertaruhkan hatinya, yang berharap bahwa sang pujaannya ini tuh akan kembali dan membalas cintanya begitu ya. Jadi kalau misalkan memiliki perasaan seperti ini tuh wajar kalau misalkan disebut bertaruh begitu ya, karena bertaruh pada seseorang yang apa namanya tidak tahu gitu ya bagaimana perasaan orang yang sebetulnya sangat merindukannya kayak gitu ya. Kemudian juga nih ada yang sempat minta di coba dong Bang Adit, tadi kan sempat request lagu wanita-wanita, ceritain dikit dong apa namanya lagu wanita dan wanita dari Itje Trisnawati ini. Jadi berbicara tentang empati ya, dan juga solidaritas antar perempuan. Kenapa judulnya wanita dan wanita begitu? Jadi ini bentuk solidaritas dan juga empati dari seorang perempuan yang ketika pesan moralnya itu bahwa seorang wanita tuh menolak berbahagia di atas penderitaan wanita yang lain begitu ya, serta tidak ingin merebut atau menyakiti perasaan sesama kaum perempuan gitu. Ini luar biasa begitu ya, kalau misalkan seorang wanita yang kemudian dia tidak mau berbahagia di atas penderitaan wanita lainnya, itu bentuk pesan moral yang dia rasakan, yang dia alami ketika bagaimana kembali kepada dirinya seperti itu. Gimana sih rasanya ketika kita seorang wanita misalkan berbahagia di atas penderitaan wanita lain. Nah ketika kamu merasakan seperti itu juga yang akan dirasakan oleh kamu juga seperti itu ya. Dan pada prinsipnya bahwa sesama wanita tuh harus saling menjaga ya, harus saling menjaga, juga menegaskan penolakan terhadap hubungan dengan seseorang ya, bukan karena benci akan tetapi untuk melindungi perasaan perempuan lain dari rasa sakit gitu. Jadi sebelum istilahnya tuh, kalau sebelum mencubit orang lain, coba cubit diri sendiri gimana rasanya gitu. Ketika mencubit diri sendiri sakit, dan bagaimana ketika mencubit orang lain seperti itu ya. Dan lagu Wanita dan Wanita dari Itje Trisnawati ini mencerita tentang menghindari konflik antar sesama perempuan ya, antara sama wanita, dengan lirik yang tadi saya sempat ingat tuh, ku tak ingin bahagia di atas derita air mata duka seorang wanita kayak gitu ya. Mudah-mudahan puas nih buat Teh Nurul Fatimah yang pengen tahu pengertian dari lagu Wanita dan Wanita. Jujur, ini lagu Itje Trisnawati yang saya ambil tuh dari albumnya Itje Trisnawati yang apa namanya Madu Merah. Nah, Madu Merah itu lagunya, judul lagunya gitu. Kemudian isi dari 8 lagunya itu salah satunya adalah lagu ini di side band-nya gitu. Kok Bang Adi tahu? Karena dulu saya sering rekamin lagu-lagunya gitu sebelum sekarang zaman komputer. Jadi tahu betul gitu ya. Oke, buat yang mau bergabung, kita masih terus menantikan yang mau bergabung lewat TikTok Multatuli, masih terus dinantikan kebersamaannya. Kemudian alangkah baiknya juga yang mau request lagu boleh ya, request lagu dulu, lagu sekarang gitu ya, biar apa namanya tambah semarak, tambah rame juga begitu ya. Kita nantikan kebersamaannya di TikToknya Multatuli ataupun juga melalui WhatsAppnya Multatuli ya, di 0811-806-8900. Paman Salim katanya orang ketemu TikToke.
1: Hah? At Radio Multatuli FM.
0: Jadi kalau misalkan Paman Salim ketika buka TikTok, ada tuh pencarian ya, tinggal yang saya ketik tadi itu at gitu, huruf A-nya dibuletin, Radio Multatuli FM begitu ya. Nanti kalau udah dapet kabarin saya gitu ya. biar nanti Pak Mas Ram juga bisa ikut gabung, bisa ikut kirim lagu dan kirim salam ya, biar malam hari ini tuh lebih nyakrup gitu ya, nggak hanya melalui frekuensinya saja tapi juga melalui layanan yang lainnya gitu ya, seperti TikTok gitu ya, pesan WhatsApp Multatuli begitu ya. Tadi saya sempat ngomong nyakrup loh, jadi ingat sama Kang Haji Ade Gogo yang ada di Serang. Ini bahasa yang sering muncul dari beliau ketika mengatakan iya, ketika merasa mengatakan cocok, bahasa nyekrup ini yang menjadi apa namanya identitas Geluduk TV gitu ya. Alias yang punya CEO Geluduk TV di kawasan Serang.

0: Halo. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Kok gak ada suaranya? Ada. Ini ya, oke. Baik, ini sama Teteh Nurul Fatimah. Oke, baik. Gimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah. Kebetulan kabar saya baik, sehat. Kang Janul sehat juga? Alhamdulillah ya. Kenapa? Kang Jarwo itu CS-nya Bang Adit. Iya. Kalau Bang Riko tuh CS-nya Mang Tarno.
1: Ih, abang kok belum dimasukin sih? Oh, udah ding. Oh, jangan speaker dong. Ulangi.
0: Gimana?
1: Ada gak?
0: Ntar nih kita suara tenor nih kayaknya belum masuk juga nih di sini.
1: Kita lagi ngecek.
0: Gitu. Lagi ngecek juga. Di kalau di radionya sendiri ada suara tenor. Ada? Iya, suara tenornya ada juga di radio. Oh gitu.
1: Kita nanti cek dulu.
0: Kita cek dulu soalnya nih. Makanya dari kemarin tuh kita mau cek sound agar suara pas live on air-nya tuh apa namanya bisa masuk kayak gitu. Gimana tadi lagu Wanita dan Wanita dari Itje Trisnawati-nya sudah tersampaikan ya? Halo. Iya, tadi lagu Wanita dan Wanitanya dari Itje Trisnawati sudah tersampaikan ya? Oke, ini mau dengar lagu apa ini? Oh, Dana Asmara. Siap, nanti kita siapin ya. Oke, ya siap.
1: Belum masuk ini nomornya.
0: Oh gitu ya.
1: Apa abangnya berarti ini?
0: Oke deh. Ya? Oh makin bagus aja, alhamdulillah. Terima kasih banyak informasinya ya. Oke.
1: Kita tinggal PR-nya di telepon on air.
0: Oke, makasih banyak Teh Nurul ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, nanti disiapkan lagunya Dana Asmara ya. Oke. Siap. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Kok jadi gak ada suaranya ya?

0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Halo Pak Marsalim. Kecil amat suaranya Pak Marsalim nih, kok kurang gede. Oke deh. Bagaimana nih kabarnya malam hari ini Pak Marsalim?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Iya. Kenapa belum ketemu sama TikToknya Raden Multatuli? Padahal udah diketik tuh.
1: Udah diketik-ketik nggak keluar?
0: Ya ini radionya dikecilin ya volumenya ya.
1: Ya.
0: Oke. Suaranya jernih banget nih. Jelas banget nih Pak Marsalim nih.
1: Gimana nih?
0: Suaranya clear banget, jelas gitu loh.
1: Nah sini jelas.
0: Apa karena memang abis minum jamu kali Pak Marsalim nih? Agak dikecilin lagi volume radio.
1: Diketik-ketik gak keluar-keluar.
0: Oh gitu, dikecilin lagi tuh volume radionya. Kalau bisa di off aja lah volume radionya. Oke. Tapi istri di rumah juga lagi dengerin Teh Rohayatinya.
1: Lagi tiduran.
0: Oh lagi tiduran. Oh iya, ada jam segini sih ya. Jamnya istirahat. Oke. Nanti.
1: Boleh bagus tuh.
0: Kenapa? Sekarang sih udah jelas banget bagus.
1: Bagus itu.
0: Bagus banget suara Pak Marsalim di monitornya di sini.
1: Di Play Store tab.
0: Oh enggak, langsung aja di TikTok. Buka TikTok, nanti tinggal di pencarian tuh tinggal ditulis huruf A yang @-nya itu, @radio multatuli itu yang saya ketik tuh, kayak gitu alamatnya.
1: TikTok-nya belum di
0: aplikasi. Oh iya, nanti kalau memang belum ada apa aplikasi di handphone TikTok-nya mesti di ini dulu berarti. Mesti di TikTok yang biasa aja.
1: Hah?
0: Yang biasa aja, yang enggak ada TikTok Lite-nya.
1: Ada TikTok Studio.
0: Pokoknya TikTok aja, enggak ada Lite, enggak ada Studio, pokoknya TikTok yang pertama keluar. Kayak gitu.
1: Kalau
2: di TikTok Lite live kita enggak.
1: Ini di radio mau enggak bunyi ya?
0: Ya, volumenya kan dikecilin kan?
1: Udah, cuman di HP suara saya itu kembali.
0: Oh, gitu. Di radio enggak ada suaranya.
1: Ada. Di radio
0: ada kan? Ada kan? Dicoba aja didengerin dulu.
1: Iya tuh.
0: Cuman nanti kalau udah kalau sudah ada kecilin lagi, takut feedback. Soalnya kita kan lagi live on air juga kayak gitu. Yang penting Pak Marsalim bisa dengerin dari handphone.
1: Iya.
0: Oke. Ini gimana nih hari ini aktivitas Pak Marsalim di apa namanya di aktivitasnya di hari ini? Ini kan hari pertama ya Senin. Biasanya kesibukannya tuh bagaimana tuh di sana tuh?
1: Gimana tuh?
0: Ya kesibukan aktivitas di hari Senin di Cilegon tuh kayak gimana tuh Pak Marsalim? Apa
1: aktivitas sehari-hari?
0: Aktivitas sehari-hari Pak Marsalim gitu.
1: Ya sehari-hari ya biasa aja Pak.
0: Oke.
1: Di tambang ya, banyak tambang.
0: Oh banyak tambang ya. Oh ya ada salam dari Kang Jenul sama sareng sama Mama Fatimah buat Pak Marsalim.
1: Kirim salam aja nih. Itu yang Fatimah itu istrinya Pak Jenul ya?
0: Iya, istrinya Pak Jenul yang ada di Kado Agung.
1: Oh iya.
0: Jelas suaranya Kang Marsalim katanya. Bener. Ya iyalah, lagi kencang-kencangnya Pak Marsalim. Baru 27 tahun, teteh ya. Pak Marsalim nih. Itu lebihnya ya, maksudnya. Ya, bukan kurangnya. Mau denger lagu apa nih Pak Marsalim?
1: Lagu itu yang lama.
0: Apa tuh yang lama?
1: Dari Roma itu apa ya?
0: Apa tuh yang lama tuh?
1: Itu yang Dasi dan Ginsu. Dasi dan Ginsu.
0: Oh Dasi dan Ginsu, iya. Oke ya. Nanti kita siapin.
2: Apa? Coba hubungi lagi Bunda Fatimah. Kita cek.
1: Ada.
0: Oke. Iya. Nanti selepasnya juga, sehabis Kang Masarin kita nanti akan menghubung lagi Teh Nurul Fatimahnya.
1: Ya.
0: Biar nanti lagu apa namanya tadi lagu apa Teh Nurul tuh lagunya madu ini apa Bleacher. Madu merah ya. Oke, kalau Pak Marsalima kalau lagunya itu pasti tadi yang sempat di request. Lagunya
1: itu ya.
0: Dasi Gincu ya.
1: Iya. Oke. Cobain lagu Roma dulu.
0: Siap. Nanti kita siapin. Dikirim buat siapa saja nih Pak Marsalim?
1: Buat Kang Jainul tuh.
0: Kang Jainul ya. Okay. Ya
1: sama berikut keluarganya.
0: Mm-mm.
1: Itu ada yang di Kap.
0: Okay.
1: Bang Jaja ya.
0: Bang Jaja, ini Bang Jaja juga udah lama nih nggak pernah kedengar kabarnya nih.
1: Iya. Sama yang Bang Rambo itu kemana?
0: Bang Rambo juga terakhir ketemu sih ada aktivitas yang harus dia tuh apa namanya keluar kota gitu.
1: Luar kota. Pernah ngasih foto mau ya di mana itu adanya tuh?
0: Iya, kebetulan beliau itu kan dulu pernah punya bisnisnya tuh apa namanya di pengeringan daun jeruk, apa? Ya. Yang dikirimnya tuh ke Korea, dia bilang sendiri ke saya tuh. Jadi daun jeruk tuh di.
1: Pakai mobil box itu.
0: Iya, pakai mobil box gitu. Karena memang iya. Hanya ada di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak yang punya apa namanya produk daun jeruk itu ya. Iya. Kan daun jeruk tuh wangi-wangi kayak gitu ya. Dikeringkan gitu. Oke. Okay?
1: Ya.
0: Siap.
1: Lanjut lagi.
0: Oh, oke, okay, terima kasih banyak Pak Mas Salim ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak buat Pak Marsalim yang sudah apa namanya sudah bergabung. Nanti kita siapkan lagunya. Kita mau coba menghubungi apa mendengar masukan dari Teh Nurul ya, Teh Nurul Fatimah alias sama Kang Jainul juga. Soalnya tadi kan suaranya sempat terputus. Kita mau cek sound gitu Teh Nurul Fatimah ya sama Kang Jainul. Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah ini Kang Jainulnya nih.
3: Ya.
1: Sehat Kang Adit.
0: Alhamdulillah sehat Kang Jainul.
1: Ya, sekarang jelas nih etes jentre.
0: Oh iya.
1: Ruhai pokoknya.
0: Ruhai ya. Makanya saya sudah kangen juga nih. Ada berapa tahun nih Kang Jainul enggak dengar suaranya nih saya juga. Ada.
1: Dari tahun 2000
0: berapa tuh?
1: 2011 udah enggak ada tuh.
0: Oh, udah enggak ada ya.
1: Udah buka on air ya.
0: Oh, udah enggak ada on air. 2011 loh.
1: Iya.
0: Waduh, kesini
1: sering
0: udah
1: dengerin tadi dari jam 6 sampai jam 12 ya waktu. Tapi yang sering siaran itu cuman Loli, terus Eva Ulandari.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau Risa Suganda sama Ika sama, jarang sih.
0: Jarang.
1: Tapi
0: ya.
1: Ayu Dinar kan baru siaran lagi sama Bang Napis ya kalau pagi.
0: Iya, alhamdulillah. Januari oh, berarti sering ya. Ikutin siarannya Mbak Ayu Dinar sama Kang Napis Tabrani ya?
2: Sama kasih.
1: Iya. Yeah. Tiap jam
0: oh iya
1: tiga informasi sampai tuntas ya sampai malam.
0: Oh sampai malam. Oh ya informasi juga bahwa
1: iya.
0: Teresa
1: saya suka denger gitu Kang Adit.
0: Kang Yenul Teresa juga kalau untuk beberapa hari ini atau bulan ini sudah tidak eksis lagi di menjadi penyiar radio. Teresa gitu karena punya kesibukan. Oke.
1: Okay. Yang sering siarnya tuh Ayu Dinar sama Eva Ulandari doang gitu.
0: Oh iya, yang eksistensinya di pagi itu Teh Ayu Dinar, kemudian Bunda Eva sama Teh Tika.
1: Tika ya. Iya.
0: Tapi
1: kalau Tika jam 12
0: jam
1: sampai
0: 12.
1: Jam 3. Wih. Kadang-kadang Eva jam 15 sampai jam hampir maghrib lah.
0: Kayaknya tahu kalo betul Loli, nih jadwal.
1: Maghrib sampai jam 9.
0: Bukan Loli kali Lilo.
1: Lilo.
0: Oh iya, kalau Loli itu Teh Loli ya. Dulu itu penyiar RSPD zamannya iya. Sebelum Mulut
1: Tatuli. Iya, mudah-mudahan ini Mulut Tatuli ke depannya lebih bagus. Ini makin hari makin bagus, makin ruhai ini.
0: Oh, makin ruhai, alhamdulillah. Terima kasih iya. Banyak.
1: Terus Kang Jamal kemarin telepon katanya di Cileles bersih.
0: Bersih. Kalau bisa iya, Kang Jamal bersih. Juga selalu ikut bergabung nanti.
1: Ya, insyaallah.
0: Nanti kirim nomor telepon Bang Jamal ke nomor saya ya.
4: Ya, terus Neng Tina di Madolangi
0: sering nanyain. Boleh tuh nomor teleponnya, saya sudah lama enggak punya nomor teleponnya. Nah, biar nanti bisa kita hubungi, biar bisa bergabung tuh Teh Tina di Madolangi ya. Nanti kirim nomor teleponnya ke saya ya.
4: Terus Neng Cindy di Sajera sering
0: nanyain. Waduh, tuh. Itu mah fans lama kita itu Neng Cindy di Sajera. Iya,
4: sering karaokean gitu kan?
0: Ada nomor terus
4: sering nanyain buat tertulis ke mana itu?
0: Punya nomor kontaknya ya?
4: Tapi mendengar kabar katanya lagi keluar sama suaminya dibawa
0: ke Singapura. Lagi ke Singapura. Luar biasa nih. Oke. Nih luar biasa nih Bang Jenul nih informasinya dari fans radio gitu ya. Nanti
4: iya secara Bang Jamal sama Neng Tina alias Putri Madolangi sering nanyain
0: buta
4: tuli kemana, nggak ada gitu.
0: Oh, sekarang mah udah ada gitu Teh Tina.
4: Iya udah ada, tapi sering mantang karena bersih.
0: Oh gitu ya,
4: cuman belum buka on air kata saya gitu.
0: Jadi saya juga kalau ngomongin Teh Tina di Madolangi jadi ingin nanyain Kang Rudy Bonge saya.
4: Iya.
0: Kok bisa ketawa? Tahu ya?
3: Iya dong.
4: Tahu.
0: Tahu ya ceritanya. Dulu
3: Multa Tuli ya, kemana gitu ya?
0: Oh kalau kemarin Multa Tuli lagi cuti, lagi jalan-jalan, jalan-jalan dulu ke Singapura.
3: Aduh, Kak Adit.
0: Iya.
3: Gantengnya re.
0: Kenapa ya?
3: Ganteng.
0: Ganteng. Waduh, itu mah di foto itu mah apa namanya temennya itu temannya Bang Adit.
3: Temennya.
0: Iya. Oke.
4: Pokoknya mudah-mudahan kedepannya lebih rohail lagi lah,
0: jangan ada gangguan lagi ya. Kita doain di era kepemimpinan Bapak Bupati Muhammad Hasbi Asdiki Jayabaya, Raden Multa Tuli makin ruhai begitu.
4: Amin ya.
0: Doanya lebih ya.
4: Lebih abadi di hati pendengar nak Adit.
0: Oke, terima kasih banyak nih masukannya.
4: Saya suka acara talk show itu pagi-pagi juga talk show itu. Bagus-bagus juga Kak Adit ya, tentang UMKM, tentang kesehatan.
0: Kalau begitu ya. Kang Jenul juga ikut gabung tuh di WhatsApp-nya Multa Tuli tuh biar ngasih pertanyaan. Kali aja dapat hadiah door prize.
4: No. Ya insya Allah.
0: Iya ya. Oke. Makasih banyak nih Pak Mas Salim.
4: Pak
0: Mas Salim, Kang Jenul maksudnya. Kang Jenul
4: sukses terus ya bersama Multa Tuli ya.
0: Oke, terima kasih banyak.
4: Pokoknya pengen dengan lagu itu lah.
3: Asmara.
4: Lagu Penduduk Tertuduh adalah Ica.
0: Hah? Ini mau dana lagu asrama, penduduk mau penduduk tertuduh nih.
4: Iya. Cuman lagu doang
0: hiburan. Oh gitu ya.
4: Ya, Adit Kadit ya.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.

0: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Iya, Lawang 9 Multatuli FM masih di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung. Ya, ada beberapa koleksi yang sudah hadir ya di malam hari ini. Semoga bisa menemani suasana malam Anda yang tengah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Abah.
1: Gimana?
0: Kebetulan kita lagi tugas di ya, acara dawai malam nih. Gimana kabarnya, Abah Yana? Kita lagi live on air nih. Kita lagi live on air di Radio Multatuli, Abah Yana. Halo.
1: Gimana kayak suaranya?
0: Ada nih suaranya.
1: Itu tadi.
0: Kenapa? Waduh, nggak ada suaranya katanya. Masih. Oke, nanti kita coba lagi ya. Jaringan sepertinya ya, yang tengah di apa dalami kendalanya seperti itu ya. Oke, tadi sudah ada penuduh tertuduh, iya sudah hadir di kesempatan malam hari ini ya. Dan apa namanya, ketika berbicara penuduh tertuduh itu kayak di drakor gitu loh. Di drakor kan seperti itu ya, drakor kemudian dracin gitu. Kok sih Bang Adit ngomongin masalah itu, abis senang juga bisa lihat itu gitu ya. Jadi lagu ini tuh nyeritain tentang pengkhianatan dan manipulasi di mana seorang kekasih itu menuduh ya, yang sering menuduh padahal dialah tuh yang sering berselingkuh gitu dan yang merusak hubungan. Makna dalam apa namanya, dalam lagu ini tuh menyoroti tentang topeng kepalsuan begitu. Jadi sikap melempar batu sembunyi tangan tuh kayak lagu di Tajamnya Karang kayak gitu kan. Dan klarifikasi peran bahwa penuduh adalah tertuduh adalah yang sebenarnya seperti itu. Ini mungkin menceritakan tentang lagu Itu Tresnawati yang diambil dari albumnya Madu Merah ya, yang sempat di request sama Teh Nurul Fatimah ya. Oke, makasih banyak ya sudah apa namanya sempat bergabung ya. Dan berharap katanya semoga Radio Multatuli jaya di udara dan berkah selalu, amin ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di gelaran dawai malam yang kebetulan sama Aditi ya. Hingga tuntas nanti bertugas sampai di jam 12 malam atau di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu diingatkan di studio kami sudah pukul 23 lebih 33 menit. Kemudian juga makasih banyak nih untuk Bapak Ismet. Ya, saya sebut Bapak Ismet. Kebetulan beliau ini bertugas di apa ya? Di Pemkab Lebak di bagian protokoler ya. Di bagian protokoler gitu ya. Dulu tuh masih di bidang apa namanya? Humas gitu. Kalau sekarang kan sudah apa namanya? Kasih humas apa? Humas protokol. Dan ada juga yang bagian umumnya juga kayak gitu kalau di pemerintahan daerah gitu ya. Oke. Sembari kita menunggu kebersamaan Anda yang bergabung di 0811-806-8900 dan juga di TikToknya Multatuli, informasi sekali lagi bahwa jangan sampai Anda tidak ikuti jalan sehat berkah bersama Luwak White Kopi dan Basnas Kabupaten Lebak yang insya Allah pegelarannya ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, yang kemudian bagi Anda yang ingin menjadi peserta ya di Jalan Sehat Berkah Basnas Lebak yang kaitannya dalam rangka Festival Muharram ya, dan Jalan Sehat Berkah ini juga menjadi bagian rangkaian kegiatan Festival Muharram. Nah, untuk menjadi peserta di acara Jalan Sehat Berkah Basnas Lebak ini, Anda bisa menjadi peserta dengan cara mendapatkan tiket door price-nya sebesar Rp40.000, dan Rp40.000 itu Anda mendapatkan apa namanya souvenir ataupun juga produk dari Luwak White Kopi selaku sponsor produk kegiatan di Jalan Sehat Berkah tersebut, kemudian mendapatkan kaos ya, dan juga ada

anggaran yang memang disalurkan oleh Bas Nerbak adalah anggaran ataupun juga donasi yang Anda salurkan melalui infak-infak yang digelar oleh Basnas Lebak, baik itu di kegiatan-kegiatan yang lain termasuk dari kegiatan Festival Muharram ini ya, seperti pameran bazar Festival Muharram juga dari sekian banyak apa namanya UMKM yang ikut bergerak, ikut pameran juga menjadi salah satu donatur ya, untuk menyalurkan apa namanya infaknya. Kemudian juga para peserta yang mengikuti nanti di Jalan Sehat Berkah bersama Basnas Lebak. Jadi silakan Anda mendaftar. Cara mendaftarnya datang ke Radio Multatuli FM atau datang ke kantor Basnas Lebak. Kalau semisal ke kantor Basnas Lebak agak bingung mencari tempat lokasinya yang bersampingan dengan kantor Setda Lebak, kebetulan di Festival Muharram ada bazar pameran yang ada stand dari Basnas Lebaknya. Jadi menerima pendaftaran Anda yang ingin menjadi peserta di Jalan Sehat Berkah Basnas Lebak tahun 2026 ini.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak, Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkab.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkab.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkab.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkab.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
4: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
3: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan

Iya, 89.1 FM akhirnya tuntas juga. Kabar sama saya Ditya Prasetya menemani Anda di gelaran Dawai Malam Multatuli untuk kesempatan malam hari ini. Saya mengucapkannya terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui TikTok Multatuli, ya, kemudian juga yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp di 0811-806-8900 buat Tama Salim, Kang Jainul, kemudian juga untuk Teteh Nurul Fatimah juga yang sudah bergabung. Insya Allah nanti besok kita ketemu lagi di waktu dan program yang sama. Saya bertugas, Adi Tundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Sampai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.7 FM. Lebak banget.

0: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, lihat nih.
2: Dimas baru beli helm keren.
1: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan

0: atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
2: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
1: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahal berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.